DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El-Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
0: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
2: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
0: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pasari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal begitu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
4: Dari Kediri, Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional

0: Haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
1: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
0: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
2: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
0: Baik, baik juga. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90 plus 2. Stephen Estacuyo melepas

0: ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
0: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
1: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
0: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sambi Hamsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita akan update informasi Anda terkait dengan perakiraan cuaca di Provinsi Lampung. Tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk kita melakukan kegiatan, apalagi memang di pagi ini terlihatnya sih cerah ya. Tapi belum tahu nih kira-kira gimana siang, sore, dan malam hari. Yuk kita langsung update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung yang bertugas kali ini adalah Kak Helena. Halo, selamat pagi Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Kak.
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak? Aku juga baik, sehat, dan pastinya juga semangat banget deh memulai hari ini ya, hari Senin. Biasa jadi pemula nih untuk seminggu ke depan. Dan kita pengen tahu nih Kak Helena, tentunya ya perakiraan cuaca untuk hari ini supaya juga bisa menyesuaikan dengan kegiatan kita. Silahkan informasinya Kak Helena.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Senin 29 Juli. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 44 km per jam. Besar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara, secara umum berkisar antara 56 hingga 98%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari, kami perakirakan potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Tulangbang Barat, Tulang Bawang. Selanjutnya pada malam hari kami perakirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan di wilayah Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Dan pada dini hari kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun potensi hujan masih terjadi di wilayah Pringsewu, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Kami menghimbau kepada sobat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat pada siang hingga sore hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan akan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Kak Helena, dan selamat untuk kembali melanjutkan kegiatannya ya. Dan untuk Anda juga pendengar, tentunya jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: misalnya di lagu ini kita nyanyi semua.
1: Yakin lo.

suka tentunya ya, hitung-hitungan di bidang matematika dan juga punya kreativitas di bidang itu, jangan sampai lewatin yang satu ini. Karena jurusan matematika FMIPA Universitas Lampung kembali menghadirkan Dinamika 27. Ini adalah rangkaian kompetisi dan kegiatan seru dalam rangka Disnatalis jurusan matematika. Dan kegiatan ini juga terbuka untuk adik-adik pelajar SD, SMP, SMA sederajat sampai mahasiswa. Ikutan ya perlombaannya di tentunya Dinamika 27, karena ada kompetisi matematika, cerdas cermat matematika, Mathematics English Challenge, dan lomba poster nasional. Pendaftarannya masih dibuka dari tanggal 23 sampai 30 Juni 2026 alias besok banget, jadi jangan sampai ketinggalan karena kamu bisa dapetin pengalaman kompetisi, sertifikat, relasi baru, sampai kesempatan meraih prestasi dan hadiah menarik lainnya. Langsung aja update untuk daftarkan dirimu dan tim terbaikmu di bit.ly/pendaftaran Dinamika 27. 27-nya pakai Romawi. Dan informasi lengkap langsung aja follow Instagramnya @dinamika_unila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita setiap hari Senin pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Polisi Menyapa. Ini merupakan sebuah program untuk berdialog bersama dengan kepolisian. Tentunya kita akan membahas terkait dengan keamanan dan keselamatan serta program apa saja yang dilaksanakan oleh kepolisian untuk menjaga Kamtibmas. Nah, pada kesempatan kali ini, bicara tentang keamanan dan keselamatan, utamanya dalam berlalu lintas, menjadi tanggung jawab kita bersama. Siapapun yang menggunakan jalan tentunya harus selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, tantangan dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar juga semakin besar. Di wilayah Kabupaten Mesuji yang dilintasi jalur strategis, penghubung antar provinsi, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas jadi faktor penting untuk menekan angka kecelakaan. Pelanggaran seperti melanggar batas kecepatan, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, hingga mengemudi dalam kondisi tidak layak, ini masih jadi penyebab utama kecelakaan di jalan. Melalui berbagai upaya edukasi, patroli, penegakan hukum di wilayah hukum Polres Mesuji saat ini, tentunya kita ingin mengetahui ya, bagaimana upaya dari jajaran Satlantas Polres Mesuji untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat supaya menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Lalu bagaimana kondisi keamanan lalu lintas di wilayah hukum Polres Mesuji saat ini, dan apa saja tantangan yang dihadapi serta bagaimana peran kita sebagai masyarakat untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung melalui line telepon kita pada kali ini, Ibda Ferdiansyah SH selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Mesuji. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ferdiansyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dian.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah. Mesuji dalam keadaan cerahkah hari ini?
1: Alhamdulillah saat ini wilayah hukum Mesuji dalam keadaan cerah, rawan.
0: Alhamdulillah, baik Bapak, tentunya terima kasih untuk kesempatan waktunya sharing bersama kami terkait dengan situasi keamanan lalu lintas di wilayah hukum Polres Mesuji ya Pak. Kami sebelumnya ingin tahu terlebih dahulu dan boleh diceritakan Pak, seperti apa situasi lalu lintas di wilayah hukum Polres Mesuji saat ini Pak?
1: Baik Mbak Dian, secara umum situasi lalu lintas di wilayah hukum Polres Mesuji sampai saat ini masih terpantau aman, tertib, lancar, dan kondusif tentunya Mbak.
0: Baik Pak. Mah, kalau misalnya kita ingin tahu seperti apa sih Pak, biasanya kondusifnya dari keamanan berlalu lintas itu dilihat dari beberapa aspek pastinya ya Pak ya, itu seperti apa Pak?
1: Baik Mbak, bisa kita katakan kondusif yaitu masyarakatnya terpantau tertib dalam berlalu lintas, tidak ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang fatal seperti balap liar, seperti kebut-kebutan di jalan, seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas. Ya, sampai saat ini situasi masyarakat kita terbilang tertib, Mbak.
0: Baik Pak, secara geografis kan Mesuji ini sebagai perbatasan ya Pak ya, dari Lampung dan juga Sumatera Selatan. Menurut Bapak dengan kondisi wilayah dari Mesuji,

0: kilometer 200 berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya karena ini jalan lintas timur, Mbak, yang banyak sekali kendaraan, tentunya kendaraan-kendaraan besar, Mbak, ya. Kendaraan-kendaraan yang bermuatan, ada juga kendaraan pribadi, ada juga bus. Jadi macam-macam kendaraan yang melintas di jalan lintas timur di wilayah hukum Orsmesuji, tentunya banyak tantangan tersendiri untuk menekan terjadinya kecelakaan dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya kita Satlantas sudah selalu memberikan sosialisasi, edukasi, himbauan kepada para pengemudi yang melintas serta memasang spanduk di sekitar jalan lintas timur di wilayah kami. Demikian, Mbak.
1: Baik, Pak. Itu yang menarik ya, Pak, ya. Jalan lintas timur, jalannya besar,
0: betul.
1: Kemudian juga kendaraannya, pasti yang besar-besar juga, lintas provinsi. Dan pastinya perlu kesadaran lebih dari masyarakat di wilayah hukum Polres Mesuji ya, Pak, ya, untuk menjadikan yang namanya keamanan berlalu lintas itu sebagai kesadaran, kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Sejauh ini, Pak, apakah masyarakat itu sudah cukup sadar dalam menjaga keamanan berlalu lintas, Pak, di wilayah yang dilalui jalan lintas timur tadi?
0: Baik, Mbak Dian, secara umum untuk masyarakat khususnya pengemudi, Mbak, ya, yang melintas terpantau mereka sudah mengalami peningkatan-peningkatan karena kan kita selalu melakukan edukasi-edukasi dan sosialisasi, Mbak. Jadi sehingga mereka memahami bahwa pentingnya keselamatan itu sebagai tujuan utama dalam berkendara. Jadi kita selalu kita himbau bahwa jauh dekat gunakan helm, ya kan. Apabila bawa kendaraan R4 itu harus menggunakan safety belt, itu karena emang kebutuhan kita. Soalnya tujuan berlalu lintas ini kan selamat sampai tujuan, seperti itu, Mbak.
1: Betul. Jadi mau ibaratnya kita ngapain sih, kita buru-buru banget gitu ya, Pak, ya, cepet-cepetan. Semuanya juga ingin sampai tujuan, tapi yang paling penting adalah bagaimana sampai tujuannya dengan selamat gitu ya, Pak, ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Baik, Pak, kemudian saya ingin tanyakan juga nih, bagaimana juga dengan tentunya adik-adik siswa pelajar ya, Pak, ya. Apakah mereka juga sudah punya kesadaran dalam berlalu lintas seperti menggunakan helm, kemudian juga harus sudah bisa punya SIM itu di atas umur 17 tahun, karena memang yang perlu diantisipasi salah satunya yang rentan ini adalah adik-adik remaja, begitu ya, Pak?
0: Betul sekali, Mbak Dian. Jadi untuk khususnya para pelajar, Mbak, kita juga rutin ke sekolah-sekolah setiap satu minggu sekali. Kami dari tim Kamsel kami selalu rutin ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para siswa bahwa berkendara itu harus memiliki syaratnya tadi itu mempunyai SIM, ya kan? Dia juga mahir. Karena kenapa dia harus memiliki SIM? Karena dalam proses pembuatan SIM kan ada proses ujian, Mbak.
1: Tuh.
0: Ujian baik itu teori dan ujian praktek, sehingga mereka menggunakan kendaraan itu sudah memahami seperti apa mengendarai kendaraan motor yang baik dan benar dan tidak terjadi kecelakaan tentunya di jalan raya, seperti itu, Mbak Dian.
1: Baik, Pak, kalau boleh sharing, Pak, untuk Polres Mesuji sendiri, ya, maksud kami di wilayah hukum Polres Mesuji, bagaimana dengan tingkat angka kecelakaan ya, Pak, di tahun lalu 2025 dan di tahun ini, apakah memang ada peningkatan, penurunan, atau memang tidak ada pergerakan gitu, Pak, tetap berada di tempat seperti apa, Pak?
0: Baik, Mbak Dian, untuk jumlah kecelakaan tahun lalu 2025, yaitu selama satu tahun di Polres Mesuji sendiri, kecelakaan terjadi sebanyak 65 kali, ya kan? Jadi untuk tahun 2026 sendiri sampai bulan Juni baru terjadi kejadiannya baru 30 kali, Mbak. Jadi relatif masih bisa dikatakan Polres Mesuji masih landai, Mbak, belum ada peningkatan dan masih dikatakan ya ada sesuatu terjadi tapi tidak fatal, Mbak.
1: Baik, Pak.
0: Silakan.
1: Jadi memang dilihat juga memang tahun 2026 ini kita masih di pertengahan tahun, tapi kita harapannya pasti tingkat angka kecelakaan bisa menurun per tahunnya ya, Pak, ya. Amin. Nah, biasanya, Pak, faktor-faktor yang menimbulkan kecelakaan kalau di wilayah hukum Polres Mesuji itu apa, Pak?
0: Baik, Mbak. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa Polres Mesuji sendiri itu ada dua

0: jalan Mbak yang di wilayah Polres Mesir Ujung. Pertama jalan arteri tadi Mbak, dari KM 160 sampai 200 jalan ke timur, dan juga kita mempunyai jalur tol Mbak. Tol yang membentang dari kilometer 218 sampai 253. Nah, jadi dalam terjadinya kecelakaan itu ada di jalan arteri dan jadi kejadian di jalan tol Mbak. Makanya kita ada dua sisi nih. Jadi karena banyak faktor yang menjadi faktor penyebab kecelakaan. Untuk di arteri sendiri itu biasanya kejadian yang sudah-sudah itu biasanya terjadi ganda Mbak, antara motor dengan mobil, mobil dan motor, motor dan motor, seperti itu biasanya seperti itu. Dan kecelakaan tunggal juga banyak terjadi di jalan arteri. Tapi kalau untuk di jalan tol Mbak itu banyak terjadi karena microslip, karena dia tertidur sesaat Mbak, tabrak
1: Aduh.
0: belakang, biasanya seperti itu Mbak. Jadi
1: Iya.
0: kita himbauannya jadi dua titik Mbak. Kita kalau yang di jalan arteri itu kepada masyarakat, organisasi, tapi kalau untuk jalan tol kita sosialisasinya ya ke rest area biasanya gitu Mbak, ke pengemudi-pengemudi kendaraan yang ada di rest area yang sedang istirahat itu Mbak, seperti itu sih Mbak.
1: Baik Pak, mikroslip ya Pak ya, apalagi memang tadi ada dua
0: Betul.
1: jalur, ada jalur arteri dan jalur tol. Tol ini kan memang yang sepertinya juga lumayan banyak kalau dilewati ke Mesuji itu lewat jalan tol ya Pak. Mikroslip
0: Betul.
1: masih jadi faktor kecelakaan dan memang cukup tinggi dan relatif terjadi juga di jalan-jalan lainnya Pak. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh para pengendara untuk menghindari mikroslip ini Pak?
0: Baik Mbak, kami selalu menghimbau kepada pengendara untuk faktor penyebab mikroslip itu karena kelelahan Mbak, kelelahan pengemudi itu sendiri. Jadi kita selalu menghimbau apabila pengemudi itu merasakan kondisi badannya tidak fit, ya kami sarankan untuk beristirahat dahulu ataupun ditunda sampai apa kondisi dia pengemudi sendiri itu dalam keadaan fit. Soalnya kalau dipaksakan itu yang menimbulkan terjadinya mikroslip Mbak di jalan. Mau nggak mau karena dia memaksakan kondisi tidak fit, sudah terjadi mikroslip seperti itu Mbak.
1: Baik, jadi memang namanya lelah, apalagi ngantuk, nggak ada obatnya, lebih baik istirahat
0: Betul
1: begitu
0: sekali
1: ya
0: Mbak.
1: Pak ya.
0: Iya,
1: Nah,
0: betul sekali.
1: kalau untuk di Mesuji sendiri Pak, tol ya yang dilalui begitu, berarti memang sudah sedia ada rest area ya Pak ya, yang juga menjadi tempat beristirahat bagi para pengemudi. Bagaimana dengan jalur arteri Pak untuk rest areanya?
0: Baik, untuk jalur arteri itu kita ada beberapa titik Mbak untuk masyarakat bisa beristirahat. Seperti contoh di Polres Mesuji sendiri Mbak, itu kan dilalui di pinggir jalan ya Mbak ya, dilalui kendaraan. Jadi kita ada masjid Mbak di pinggir jalan itu di samping Polres Mesuji, menyediakan tempat rest area. Jadi untuk para pengemudi yang sekiranya melintas di Polres Mesuji mereka lelah, kita sudah memasang spanduk 100 meter sebelum Polres Mesuji, kita sudah pasang bahwa 100 meter lagi ada rest area masjid Mbak yang kami sediakan untuk mereka bisa beristirahat sementara. Demikian Mbak.
1: Oke, luar biasa Pak. Apalagi memang ini lagi high season banget Pak, lagi libur sekolah. Pastinya banyak juga yang melalui karena ingin pulang kampung atau juga ingin ke tempat wisata liburan gitu ya Pak ya, dalam perjalanan jauh. Ini salah satu yang harus kita hindari adalah mikroslip, dan itu tadi ya obatnya gak ada lain, gak ada bukan, istirahat dulu aja, cari tempat bisa tentunya bisa istirahat, kemudian tempatnya aman, nyaman. Itu tadi salah satunya ada di masjid dekat Polres Mesuji ya Pak ya. Nanti kita akan sambung lagi Pak obrolan kita. Kita break sejenak. Baik Pak, dan kita juga mengundang serta untuk pendengar ya Pak ya, untuk berinteraksi bersama kita di sini. Tentunya bisa lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709 dalam bahasan situasi keamanan lalu lintas di wilayah hukum Polres Mesuji. Bersama narasumber hari ini Ibda Ferdiansyah SH selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Mesuji. Kita break sejenak dan tetaplah di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
3: Mana?
2: Ini nih, nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek?
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Selamat pagi pendengar, masih dalam Polisi Menyapa kali ini terkait dengan situasi keamanan lalu lintas di wilayah hukum Polres Mesuji. Dan masih bersama dengan narasumber kami, Ibda Ferdiansyah SH, selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Mesuji. Bapak Ferdiansyah?
1: Iya Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak masih bersama kami tentunya di Polisi Menyapa kali ini. Masih membahas terkait dengan bagaimana keamanan lalu lintas di wilayah hukum Polres Mesuji Pak. Tadi di awal kita sudah ngobrol ya Pak ya, terkait dengan kondisi dari wilayah hukum Polres Mesuji yang dilalui jalur arteri, kemudian juga jalur tol, dan bagaimana pula strategi yang dilakukan Polres Mesuji, salah satunya adalah menyiapkan rest area ya Pak. Pak boleh sharing juga Pak bersama kami untuk Mesuji sendiri, biasanya yang paling banyak didatangi, karena ini high season adalah musim libur sekolah, yang banyak didatangi untuk berwisata biasanya di wilayah mana Pak?
1: Baik Mbak Dian, untuk wilayah hukum Polres Mesuji sendiri ada dua titik Mbak, lokasi wisata yang biasanya di hari libur seperti ini dikunjungi Mbak. Yang pertama yaitu alun-alun Simpang Pematang Mbak. Alun-alun sendiri emang posisinya di tengah-tengah kabupaten ya Mbak ya, di tengah-tengah kabupaten, tidak jauh dari jalan arteri, jadi sehingga banyak pengunjung yang mampir ya untuk sekedar untuk bermain di alun-alun. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada di Taman Kahati Mbak, Taman Kahati Desa Mekarjaya Kecamatan Tanjung Raya. Nah di tempat ini lebih kepada banyak untuk keluarga dan anak-anak Mbak, karena di situ ada wahana, banyak-banyak wahana permainan, ada water boom, ada kolam renang, ada ini juga apa namanya binatang-binatang di sana Mbak, sehingga ini banyak menarik wisata-wisata yang berkunjung ke Polres ke wilayah hukum Polres Mesuji sendiri Mbak.
0: Wow, seru juga ya Pak ya. Jadi memang untuk masyarakat Mesuji atau yang sedang beristirahat di sana, ingin refreshing gitu ya, ada dua lokasi wisata yang juga menjadi pilihan, alun-alun Simpang Pematang dan juga Taman Kehati atau Taman Keanekaragaman Hayati. Wah, bagaimana Pak untuk pengamanan lalu lintasnya sendiri dengan dua lokasi wisata tersebut ya Pak ya, dengan kekhasan tempatnya masing-masing seperti itu Pak?
1: Nah, baik Mbak, untuk khususnya di Taman Kehati sendiri Mbak, biasanya sering terjadi lonjakan Mbak ya, lonjakan wisata di sana, sehingga terjadi kepadatan Mbak, kepadatan arus lalin karena banyak kendaraan, sehingga apabila terjadi kepadatan atau kemacetan di lokasi wisata khususnya di Taman Kehati sendiri Mbak, kita akan lakukan buka tutup biasanya Mbak, buka tutup dan atau kita lakukan pengalihan ke jalur alternatif Mbak, untuk supaya tidak terjadi kemacetan seperti itu Mbak Dian.
0: Baik Pak, tentunya rekayasa arus lalu lintas dibutuhkan ya Pak ya, terlebih ini di masa liburan seperti saat ini. Pak, tentunya kita perlukan juga himbauan dan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para wisatawan yang sedang berada di Mesuji, tentunya untuk selalu menjaga keamanan berlalu lintas, terlebih saat mereka hendak memarkirkan kendaraan Pak di tempat ramai. Silahkan.
1: Baik Mbak Dian, terima kasih. Kami dari Satlantas Polres Mesuji selalu menghimbau kepada para pengemudi, khususnya para wisatawan, wisata lokal, wisata luar yang berkunjung ke tempat wisata di Mesuji, untuk selalu pastikan keselamatan dalam berkendara dan juga tentunya kendaraan harus memastikan bahwa kendaraan itu dalam kondisi yang aman. Tentunya harus di tempat parkir Mbak, jangan sampai parkir di sembarangan atau

0: khususnya para pengunjung yang akan berwisata di Mesuji, untuk selalu memastikan bahwa kita sudah siap dalam melakukan segala sesuatunya, dalam kita berkendara ataupun kita untuk mengamankan kendaraan kita, seperti itu Mbak Dian.
1: Baik Pak, ada dulu kesadaran dari pribadi ya Pak ya, bahwasannya harus menjaga nih dari kendaraan yang diparkir, kemudian bagaimana tentunya untuk menambah kunci ganda, karena kadang-kadang betul kata Bapak tadi ya, kita yang tadinya ya na'udzubillah min zalik gitu kan ya, namanya juga lagi apes, gak ada dalam kalender katanya gitu kan ya Pak ya, setiap ada kesempatan bisa aja gitu terjadi. Aduh ya. Pak, selanjutnya bagaimana ya dengan penindakan tilang atau teguran ya Pak ya, baik itu tentang di masa libur ini sendiri atau di hari-hari biasanya Pak?
0: Baik Mbak Dian, untuk khusus penindakan Mbak, kita Satlantas Polres Mesuji selalu melakukan penindakan menggunakan teguran Mbak ya, baik itu teguran tertulis ataupun juga teguran lisan kepada para pengemudi ataupun pengendara yang melakukan pelanggaran, karena edukasi ini sangat penting Mbak, dan juga teguran ini sangat penting untuk supaya masyarakat kita tuh paham gitu, oh ya saya ditegur Pak Polisi gitu, jadi kita tidak perlu melakukan tindakan yang represif seperti tilang gitu Mbak, karena kita mendahulukan utamakan melakukan tindakan berupa teguran maupun lisan ataupun teguran secara tulisan, sehingga kita mengharapkan bahwa pengendara itu dengan adanya teguran ini memahami, oh ya saya salah di sini, jadi dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Okay. Biasanya kita lakukan peneguran seperti itu sih Mbak, yang kita kedepankan, demikian Mbak Nia.
1: Jadi mengutamakan langkah humanis terlebih dahulu ya Pak ya. Tentunya betul, dengan Mbak, cara ini akan ada kesan dari masyarakat juga. Wah benar kalau kata Bapak tadi, sudah ditegur Bapak Polisi nih, jangan diulangin lagi ya, deh. Oke Pak, selanjutnya apakah handheld sendiri sudah diberlakukan juga Pak di wilayah hukum Polres Mesuji?
0: Baik Mbak Dian, kita Satlantas Polres Mesuji mempunyai alat mobile handheld namanya Pak. Mungkin didengar masih awam Mbak ya, bagi masyarakat-masyarakat kita mungkin masih awam. Apa sih mobile handheld itu? Jadi mobile handheld itu adalah ya HP yang secara mobile yang dipegang oleh anggota yang untuk mendeteksi pelanggar-pelanggar yang melintas Mbak. Jadi kita tidak ada untuk menyetop seperti stasioner, tidak, jadi handheld ini kita gunakan untuk mendeteksi pelanggar-pelanggaran yang melintas di mana petugas itu ada di lapangan. Tentunya ini sudah sedang tahap sosialisasi sudah kita lakukan Mbak, dan sudah kita uji cobakan ya, mudah-mudahan nanti ke depan ataupun pada saat operasi patuh nanti Mbak yang kita laksanakan dapat digunakan secara optimal, demikian Mbak Dian.
1: Wow, menarik Pak, ini hal yang baru ya handheld ini sendiri. Boleh diceritakan Pak, apa nih hal yang bisa dibilang lebih unggul ya tentunya dengan patroli handheld ini sendiri dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Pak?
0: Baik Mbak Dian, patroli mobile handheld sendiri itu tidak ada bersentuhan Mbak, seperti berupa tilang-tilang yang manual. Yang terdahulu tilang manual itu kan kita melakukan penyetopan dan kita melakukan penilangan terhadap pelanggar. Jadi untuk alat mobile handheld sendiri itu digunakan berdasarkan capture dari petugas di lapangan yang mendeteksi bahwa yang petugas dapat di lapangan itu menemukan objek bahwa pelanggar itu melintas. Jadi setelah kita capture di situ, petugas langsung memastikan bahwa kendaraan itu terdaftar, datanya muncul, nanti hasilnya itu akan dikirimkan ke alamat gitu, seperti itu Mbak, yang dari plat yang muncul seperti itu. Jadi tidak ada bersentuhan dengan masyarakat. Jadi sehingga menjadikan polisi ini ke depan tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan, potensi-potensi yang seperti dulu Mbak. Jadi insya Allah polisi ke depan menjadi lebih baik seperti itu sih Mbak.
1: Luar biasa nih Pak. Ini juga sebenarnya akan ada efek psikologisnya ya.

salah teman-teman, tapi dilihat juga pelanggaran kita itu tidak bisa dibiarkan karena akan langsung di capture dengan mobile handheld itu tadi ya Pak, sehingganya ya, hal-hal yang bisa dicegah itu ya dilakukan dari rumah lah, pakai helm, kemudian juga kendaraan itu juga spionnya lengkap, ada dua.

0: kawan, kita selalu sampaikan bahwa kita akan menggunakan mobile handheld ini dalam penegakan hukum di wilayah Polres Mesuji.
1: Baik.
0: Untuk supaya terciptanya tadi itu Mbak, masyarakat yang paham tuh, sadar bahwa oh polisi sekarang tuh nggak perlu memberhentikan loh, bisa menindak pelanggar. Jadi masyarakat sudah termindset bahwa kita harus tertib nih. Tertib, begitu kita ke jalan raya kita harus tertib, kita pakai helm, kita pasang semua perlengkapan, kita pakai safety belt, karena polisi tidak perlu mengejar-ngejar, tidak perlu, nggak perlu tertutup Mbak. Jadi dia pakai HP aja mengcapture, otomatis akan terbaca oleh sistem dari HP tersebut. Nanti akan kita olah datanya, kita kirim Mbak ke alamat, seperti itu Mbak.
1: Baik
0: seperti
1: Pak.
0: Itu.
1: Kita akan buka untuk sesi pertanyaan Pak. Kali ini sudah ada yang bergabung lewat line WhatsApp-nya ya. Ada Agus. Kebetulan Agus ini juga di Mesuji, di wilayah hukum Polres Bapak. Nah, dia mau tanya Pak. Kebetulan Pak, ini di sekitar wilayah saya masih ada anak-anak yang suka pakai rem yang dia bunyinya berisik sekali Pak. Nah, tapi kalau diomongin kami itu ya suka dibiarin aja sih. Nah, langkahnya gimana ya Pak kalau pengen laporan gitu ke kepolisian Mesuji terhadap penggunaan rem-rem yang penggunaan knalpot yang dia memang berisik ini Pak?
0: Baik. Terima kasih tentunya kepada masyarakat tadi yang bertanya, Pak Agus ya.
1: Betul Pak.
0: Menarik sekali pertanyaannya tadi. Jadi gini Mbak Dian, bahwa kita kepolisian punya namanya layanan 110 Mbak. Layanan satuan dari polisi, layanan polisi 110. Jadi masyarakat kapanpun bisa langsung menghubungi 110. Nanti dari sistem itu akan menerima, biasanya kalau dari Mesuji yang menerima dari Polres Mesuji Mbak, ada operator kita yang standby di situ akan menerima langsung telepon dari masyarakat, pengaduan masyarakat. Nanti dari operator akan meneruskan ke petugas kita, ini pelanggarannya di mana, lalu lintas, nanti operator akan meneruskan kepada piket Mbak yang ada di lapangan. Kalau memang itu langsung, ini langsung anggota kita langsung quick respond ke lapangan Mbak untuk menindak bahwa kalau di situ ada pelanggaran, misalnya tidak apa menggunakan knalpot brong seperti itu Mbak, ataupun yang pelanggar-pelanggar lainnya. Jadi bisa memanfaatkan layanan polisi 110, demikian Mbak Adia.
1: Layanan polisi 110, wah ini menjadi terobosan juga tentunya untuk kepolisian ya Pak ya, bisa lebih tanggap kepada laporan masyarakat. Terima kasih untuk Agus juga dari Mesuji yang sudah ikutan bertanya. Pak, selanjutnya kita akan break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan kembali obrolan hari ini, masih terkait dengan situasi keamanan lalu lintas di wilayah hukum Polres Mesuji. Nanti kita akan kembali ya Pak ya, tetap bersama kami tentunya di Polisi Menyapa.

0: Masih bersama Dian Oktavia kali ini di Dialog Polisi Menyapa dan juga bersama narasumber kami dari Kanit Gakum Satlantas Polres Mesuji, Ibda Ferdiansyah SH. Bapak Ferdiansyah?
1: Iya, Mbak Dian, baik.
0: Baik, Bapak. Tadi kita sudah sharing ya, Pak, ya, tentunya terkait dengan bagaimana tentu untuk menjaga keamanan berlalu lintas di sana, Pak. Nah, tentu di wilayah hukum Polres Mesuji juga menjadi sebuah kewajiban dan juga kebutuhan bagi masyarakatnya untuk sama-sama memahami bagaimana peraturan lalu lintas itu dijaga ya, Pak, ya. Tapi, Pak, kadang-kadang ada nih yang sekedar hanya, karena saya takut aja ditilang gitu kan ya, karena ini wajib, tapi kadang-kadang kurang, Pak, kesadaran dalam diri. Sebenarnya ini keselamatannya untuk diri sendiri gitu kan, untuk kebaikan diri sendiri. Menurut Bapak, bagaimana caranya agar masing-masing individu masyarakat juga punya kesadaran untuk menegakkan aturan keselamatan berlalu lintas, tapi itu tadi, Pak, untuk diri sendiri kesadarannya, Pak?
1: Baik, Mbak Dian. Jadi kami Satlantas Polres Mesuji, khususnya unit Gakum, Mbak, ya. Unit Gakum ini kan ada bagian tilang dan bagian kecelakaan, Mbak, bagian laka. Jadi tentunya kepada masyarakat kami selalu mengingatkan, Mbak, bahwa pentingnya kita tuh menjadikan keselamatan ini sebagai kebutuhan. Karena kenapa, Mbak? Nanti imbasnya kalau kita tidak tertib, kalau kita melanggar, akan terjadi kecelakaan yang fatal, Mbak. Nah, sehingga banyak kejadian-kejadian karena dia semakin berubah dengan pengendara, Mbak. Jadi kalau kita itu tidak melanggar, insya Allah kejadian fatal itu tidak akan terjadi. Contohnya tidak menggunakan helm, Mbak. Dia menganggap sepele nih, gak apa-apalah saya deket sama helm. Kalau dia tiba-tiba sebelum dia sampai di tujuan, dia terjadi kecelakaan, Mbak, apa tidak fatal, Mbak, terjadi sama dirinya seperti itu, Mbak. Kalau misalnya dia pakai helm, tentunya dia akan selamat, Mbak, kepalanya masih aman. Walaupun kita bisa tidak 100%, dia bakal terlindungi gitu loh, Mbak. Nah, itulah biasanya masyarakat tuh setelah terjadi baru memahami, oh iya, pentingnya pakai helm, pentingnya saya tertib ya, karena kalau kecelakaan saya masih selamat. Nah, seperti itu, Mbak Dian.
0: Oke, Pak, terima kasih. Nah, Pak, selanjutnya nih, sekarang kan lagi banyak tren gitu ya, termasuk itu helm yang lucu-lucu gitu, Pak. Kadang kan ada helm yang ada antenanya, helmnya itu ada bulu-bulunya gitu, Pak. Menurut Bapak bagaimana menanggapi dari tren dan FOMO-nya anak-anak muda menggunakan helm-helm karakter seperti ini di lalu lintas? Silakan, Pak.
1: Baik, Mbak Dian, tentunya helm-helm karakter ini sendiri baik, Mbak, ya, sebagai apa, gimana ya, sebagai daya tarik untuk masyarakat untuk menggunakan helm sendiri. Itu dulu, Mbak, yang kita untuk poinnya.

0: City Mbak, karena mayoritas masyarakat kita itu masih enggan menggunakan helm. Jadi dengan adanya helm berkarakter ini menjadi nggak apa-apa, jadi habit yang baik menggunakan helm berkarakter, tidak apa-apa. Mungkin nanti kita gandeng nih dari produsen-produsen menggunakan karakter, tolong sesuaikan dengan standar nasional Indonesia supaya lebih keamanannya lebih terjaga, demikian sih Mbak Dian.
1: Wow, menarik Pak. Jadi kadang-kadang kan ada yang langsung, aduh ngapain pakai helm-helm karakter, malahan pusing nanti kan ya mau makainya gitu. Tapi justru yang penting habits dulu aja ya Pak ya, kebiasaan menggunakan helmnya.
0: Betul,
1: apalagi kalau lagi bawa anak-anak gitu kan, mau diantar ke sekolah, pastinya juga harus pakai helm gitu ya Pak ya. Dan sekarang banyak gitu ukuran-ukuran helm.

0: Baik,
1: Kami ingin dengarkan ya. Pesan dan himbauan Bapak kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Mesuji, tentunya untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Silahkan, Pak.
0: Baik, Mbak Dian. Terima kasih. Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Polres Mesuji, baik yang dari kecil, dari yang dewasa sampai yang lansia, kami menghimbau ke semua, kepada seluruh masyarakat, untuk jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Sehingga kalau kita sudah meletakkan keselamatan itu sebagai kebutuhan kita dalam berlalu lintas, insya Allah kita akan mempersiapkan diri kita untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan kemanapun tujuan kita. Karena kita sudah menanamkan dalam diri kita, keselamatan saya adalah tujuan. Insya Allah, dengan kita menanamkan diri kita bahwa keselamatan adalah tujuan kita, kita akan tertib dalam berlalu lintas. Semuanya kita persiapkan dengan baik sebelum kita berangkat. Jadi demikian Mbak Dian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua apa yang kita menjadi tujuan kita, khususnya dalam berlalu lintas, itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu semua dalam keadaan sehat dan selamat. Demikian.
1: Baik, Nadia, Pak. Mantap sekali pembahasan kita hari ini dan sharing yang sudah dibagikan oleh Bapak, tentunya terkait dengan situasi keamanan lalu lintas di wilayah hukum Polres Mesuji. Semoga tentunya selalu aman, lancar, jaya di sana ya, Pak ya. Dan semakin meningkat kesadaran dari masyarakat untuk terus menjaga keamanan lalu lintas bersama-sama, karena tentunya yang menjaga keamanan lalu lintas bukan hanya kepolisian tapi kita semua, para pengguna jalan dan masyarakat. Terima kasih sharingnya Bapak Ibda Ferdiansyah SH selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Mesuji, dan salam untuk teman-teman di sana, Pak. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya.
0: Baik, Mbak Dian, terima kasih, Mbak.
1: Baik, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itu tadi polisi menyapa pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 siang.

0: Identity. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini, kita ingin mengungkap sebuah informasi yang diunggah di media sosial Facebook. Narasinya mengklaim kalau mau beli bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Nah, kalau pas dicek STNK-nya menunjukkan pengendara terlambat bayar pajak kendaraan, maka pembeliannya akan ditolak. Waduh, ada sebuah prosedur baru gitu ya yang coba untuk dinarasikan di unggahan tersebut. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Karena Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, ini membantah klaim tersebut. Ia memastikan bahwa PT Pertamina tidak pernah menerapkan kebijakan itu dan memastikan penyaluran dan BBM, baik itu subsidi maupun non-subsidi, itu berjalan dengan ketentuan pemerintah lewat mekanisme yang berlaku. Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resminya. Jangan sampai kita latah ya untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kesebersamaan kita hari Senin jam 9 sampai 10 kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Halo RRI, kami mengundang serta untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, apakah itu terkait dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya, boleh ya untuk menyampaikan lewat line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811 7207909. Tetap bersama kami sampai nanti jam 10 siang.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Halo RRI, kali ini kami mengundang kembali untuk Anda yang menyampaikan untuk keluhan di line telepon 0721-269-720 atau juga WhatsApp di 0811-7207-909. Tentunya dengan program Halo RRI ini menjadi sebuah program yang dilaksanakan serentak ya oleh RRI seluruh Indonesia tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Di sini Anda bisa menyampaikan keluhan yang ada di wilayah Anda dan untuk menjadi atensi tentunya bagi instansi terkait supaya bisa menjadi masukan dan saran tentunya. Nah, yuk kita mau dengarkan dulu, kali ini sudah ada yang ikut bergabung juga dari Fadil yang ingin menyampaikan keluhannya.
1: Ya, Fadil, alamat Kedaton, keluhannya kurangnya transparansi informasi terkait jadwal perbaikan fasilitas umum dan program pelayanan publik.
0: Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Fadil terkait dengan transparansi jadwal perbaikan pelayanan publik ya. Semoga bisa menjadi atensi bagi instansi terkait tentunya, karena ini pun akan menjadi sebuah landasan juga ya, kalaupun memang masyarakat ingin melakukan kegiatannya biar bisa menyesuaikan waktunya. Oke, kalau gitu masih kita undang juga kebersamaan Anda pendengar, tentu di telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp 0811-7207-909. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Congress has learned that the country is now coming together to move Indonesia forward to meet the challenges of tomorrow. The government says men and women are now working together to make a better life. Today is definitely a different day.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Masih di Hello RRI kali ini pendengar bersama Dian Octavia, tentunya masih mengundang Anda juga yang ingin bergabung lewat line telepon atau juga di line WhatsApp-nya ya. Telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720909. Kali ini sudah ada juga yang ikut bergabung. Ini dari Fahrezi ya di Bandar Lampung. Ada yang ingin disampaikan katanya. Yuk kita dengerin.
1: Perkenalkan, nama saya Fahrezi, alamat Bandar Lampung. Keluhan untuk fasilitas umum atau pelayanan publik, di mana kurangnya fasilitas bagi orang-orang yang penyandang disabilitas pada kantor pelayanan publik.
0: Baik, terkait dengan fasilitas disabilitas ya, fasilitas bagi disabilitas. Nah, tentunya juga semoga ini menjadi atensi dari instansi terkait ya, terkait dengan layanan fasilitas. Dan untuk teman-teman yang juga tentunya perlu untuk mendapatkan dukungan ya. Nah, selanjutnya kita sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon. Kita angkat terlebih dahulu pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, sepertinya ada gangguan ya di line teleponnya. Bisa untuk disambungkan kembali di 0721269720. Dan juga kita masih tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhannya di Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, Jumat pada pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI manapun Anda berada. Siang hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam Lampung Siang ini. Dan kali ini dalam acara pengarus taman gender ya. Di kesempatan edisi hari Senin 29 Juni 2024, 2026 maksud kami, yang akan membahas tema tentang strategi praktis membangun keadilan dan kesetaraan di tempat kerja dan komunitas. Bersama narasumber kita ada Ibu Masrurotul Mahmudah MPDI dari Fatayat NU dari Forum Puspa Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat juga ya. Ini ya. Ini aku panggilnya ya. Apa nih? Baiknya
1: kakak
0: nih.
1: Kakak boleh. Oh. Atau sahabat juga boleh.
0: Iya. Namanya Mas Rurotul ya.
1: Agak sulit ya. Mas Ruroh aja.
0: Mas Ruroh. Oke. Okay. Kak Mas Ruroh gitu ya. Oke. Okay. Kak Mas Ruroh, ini tema kita nih lumayan nih ya, strategis praktis membangun keadilan dan kesetaraan di tempat kerja dan komunitas ya. Yeah. Mungkin bisa kita tahu dulu nih apa nih yang menjadi latar belakang kita membahas tema ini hari ini.
1: Oke, terima kasih untuk semua pendengar. Bahwasanya kita ini di zaman yang modern sebagai perempuan tidak lagi apa ya seperti perempuan zaman dulu ya, yang hanya di rumah saja beserta anak-anak gitu ya. Tapi sekarang lebih kepada perempuan ini sudah merambah ke dunia publik ya, dengan syarat jangan meninggalkan dunia domestiknya juga. Jadi sekarang lapangan pekerjaan pun sudah mulai banyak dicari oleh perempuan kan gitu ya, atau wanita karir kan sekarang istilahnya. Nah, sehingga nantinya di situ pentingnya kita memahami apa ini kesetaraan dan keadilan ini antara laki-laki dan perempuan ini perlu kita pahami bersama, baik kita sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki gitu. Karena untuk terkait apa ya namanya kesetaraan dan keadilan itu sepertinya kalau secara kalimat mirip gitu ya, tapi sesungguhnya secara makna itu berbeda kan gitu. Nah, jika kita mau melihat dari versi makna gitu ya, kita itu kan ada namanya kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender, gender itu harus kita paham dulu, gender itu apa gitu ya. Jadi gender ini berbeda dengan seks ya. Gender itu adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab ya. Sedangkan kalau seks itu adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sehingga sifatnya itu kodrati, permanen, dan universal kan begitu. Nah, sehingga kalau kita sudah paham dari makna itu, kita sebagai wanita ataupun kita sebagai laki-laki itu pastinya akan mengerti perbedaannya gitu ya. Dengan kalau kita sudah mengerti perbedaannya, maka diharapkan kita bisa menerapkan gitu. Menerapkan dengan baik gitu, Kak.
0: Oke, ya. Jadi kita memang harus mengerti juga ya tentang bedanya dari kesetaraan versus keadilan gender itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi biar enggak salah-salah, nanti takutnya udah yang nuntut ini kesetaraan gender nih begitu kan, nanti ujung-ujungnya salah. Setara sama adil itu beda ya.
1: Beda-beda, beda jauh.
0: Apa bedanya gimana, setara sama adil coba?
1: Oke, okay. Kalau setara, kesetaraan atau equality itu pastinya perlakuan yang sama rata gitu ya, yang sama rata. Tapi perlakuan yang sama rata itu belum tentu adil gitu. Sehingga keadilan atau equity ya, itu adalah bukan hanya kesetaraan, tapi kesesuaian yang sesuai dengan kebutuhan secara spesifik untuk masing-masing itu. Contoh misal, kita manusia ini tinggi pendeknya kan berbeda ya, atau besar kecilnya kita secara biologis berbeda. Contoh, si guru mau menerapkan anak harus mampu lari keliling lapangan 10 kali misal. Sedangkan kalau yang badan kecil mungkin kuat gitu ya. Kalau yang badannya apa bongsor atau apa itu namanya obesitas kan nggak kuat, misalnya begitu ya. Nah, itu setara secara materi, suruh lari keliling lapangan, tapi kan tidak adil untuk kebutuhan gitu, karena kemampuannya berbeda begitu. Nah, jadi kita sebagai wanita atau orang yang mengenal dunia publik, ya peran laki-laki dan perempuan itu kan pastinya berbeda dalam tanda kutip ya. Meskipun katanya sekarang banyak istilahnya kayak perempuan itu jadi tulang punggung keluarga, kan ada kan slogan seperti itu. Nah, sehingga itu sebenarnya gitu ya, itu apa ya, antara kesetaraan dan keadilan itu tidak adil gitu ya. Kalau setara iya, sama-sama kerja, antara misal suami istri sama-sama kerja iya, tapi kan untuk keadilan seperti apa? Apakah pekerjaan istri ini apa namanya, hanya sekedar membantu suami atau malah sebaliknya begitu ya. Jadi ada jargon tulang punggung keluarga tadi kan gitu ya. Misal begitu. Nah, terus di tempat kerja apakah perlakuan kebijakan dari pimpinan atau dari manajemen tempat kerja tersebut itu apakah memikirkan gitu ya antara kesetaraan dan keadilan gitu. Nah, contohnya pekerjaan yang memakan apa ya, menguras tenaga atau memakan waktu, yang sehingga untuk kaum perempuan atau feminis ini kehilangan waktu domestiknya. Nah, sehingga jauh atau tidak terkendali ini tanggung jawab yang di rumah karena memikirkan pekerjaan yang di pabrik tadi gitu ya, di kantor atau di toko atau di mana misal begitu. Nah, sehingga di sinilah perannya bahwasanya antara laki-laki dan perempuan kalau dalam konsep Islam itu adanya ada teori mubadalah gitu ya. Nah, teori mubadalah itu jadi kalau misal di rumah laki-laki tetap itu seperti halnya pekerjaan rumah gitu ya. Kalau misal istrinya memasak, laki-laki ya misal bantu cuci piringnya apa nyapunya atau ngurus anaknya begitu ya. Sehingga konsep kedua ini menjadi keadilan gitu. Jadi tidak hanya sekedar setara lagi tapi adil. Karena apa? Karena mungkin karena suami dan istri ini sama-sama bekerja. Sehingga kalau dalam konsep Islam mubadalah itu gitu ya. Konsep mubadalah itu kalau diperankan untuk semua individu ya yang rumah tangga pastinya itu akan lebih harmonis keluarganya. Begitu, Mas. Kakak ya. Saya manggilnya kakak apa Mas ini?
0: Bebas nih, Kak.
1: Bebas ya.
0: Bebas Roro, nah, ya. Oke, baik. Lantas kita juga pengen tahu Kak Mas Roro, sebenarnya apa itu pengarusutamaan gender begitu dan mengapa krusial di tahun 2026 ini?
1: Iya, oke. Jadi sangat penting ya, sangat penting diperhatikan karena memang di masyarakat pada umumnya itu tadi tidak memahami antara kesetaraan gender. Tahunya laki-laki itu sebagai pemimpin keluarga, perempuan nggak boleh gitu-gitu ya, menyaingi laki-laki atau suaminya misal begitu. Tapi kalau di pengarusutamaan gender di sini yang dilihat adalah gitu ya dampak ya. Dampak itu kan sesuatu yang kita harapkan ya. Kalau kalau kita ingin misal dalam kehidupan sehari-harinya keluarga itu harmonis, maka komunikasi antara suami dan istri untuk hal yang krusial ini yang paling mendasar ya. Karena kalau antara suami dan istri itu tidak mengerti tentang apa itu kesetaraan gender, maka yang terjadi ya itu ada yang apa ya, tertindas ya istilahnya. Tertindas itu dalam artian sudah memilih peran ganda tapi tidak dihargai gitu ya, kalau mungkin bahasa verbalnya begitu. Nah, yang krusial di tahun 2026 ini adalah karena semakin meningkatnya angka apa ini namanya wanita karir ya. Atau banyak perempuan yang sudah merasa kalau hanya ngandelin penghasilan dari suami maka kebutuhan yang apa sekarang ini apa-apa mahal gitu dan apa-apa berbayar ini nggak cukup gitu istilahnya penghasilan dari suami, maka sekarang kan banyak wanita yang mencari pekerjaan kan gitu ya Kak. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini peran pemerintah itu sangat penting gitu ya, sangat penting. Kenapa? Karena setiap kebijakan pemerintah itu pastinya akan mempengaruhi atau membawa dampak kepada kesejahteraan, kan gitu, pada kenyamanan, kesehatan dan sebagainya, kan begitu. Karena jika pemerintah tidak memiliki data valid tentang gitu ya manajemen risiko terkait tentang kebijakan itu, maka yang terjadi adalah ya itu ketidakadilan di mana-mana gitu ya. Contohnya kalau misal apa namanya si antara laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan kebijakan yang adil, hanya setara, itu akan kembali lagi kepada merugikan kaum perempuan, kan begitu pastinya ya. Karena apa? Karena sifatnya pekerjaan untuk perempuan ini sebenarnya bukan kewajiban yang pokok gitu ya, hanya kewajiban sekunder atau membantu untuk apa namanya menstabilkan kehidupan dalam keluarga, kan begitu toh apa kuncinya. Tapi kan karena apa ya, karena mungkin ya sekarang lapangan pekerjaan itu lebih memilih banyak tenaga wanita daripada laki-laki, kan kembali ke sana. Nah, kenapa kebijakan bisa seperti itu? Karena bisa jadi kan gitu ya, asumsinya kalau perempuan ini pekerjaannya lebih bagus, kalau perempuan ini lebih telaten dan bla bla bla, banyak aspek mungkin gitu ya, sehingga pekerjaan laki-laki bergeser gitu ya. Misal sekarang apa bergesernya? Ya bisa hal-hal yang di luar apa ya kebijakan pemerintah, misal tadi apa? Apa itu namanya apa itu tukang paket gitu ya, yang intinya penghasilannya tuh jadinya tidak apa ya namanya tidak ajek ya, atau tidak punya pagem gitu. Selagi dia kuat, selagi dia sehat, dia bisa dapat banyak, misal begitu kan. Sedangkan kalau perempuan mungkin di wilayah-wilayah yang istilahnya penghasilannya itu apa namanya ajek gitu ya. Nah, jadi di sini peran pemerintah di mana apa namanya di bagian apa itu namanya posisi strategis dalam kepemerintahan gitu ya. Misal ada menteri, ada DPR, ada bupati dan lain sebagainya. Itu sejauh ini kan porsi perempuan sangat sedikit gitu ya, sehingga itu mempengaruhi warna kebijakan itu. Kenapa? Karena gitu ya. Karena ketika data antara keadilan gender dengan kebutuhan lapangan gitu ya, itu tidak valid, maka yang terjadi kebijakan tapi tidak memberikan dampak untuk keadilan gender gitu ya. Seperti itu Kak, kira-kira.
0: Baik ya. Dan ini ternyata bukan sesuatu yang mudah, tapi lumayan ya, ternyata agak rumit dan memang harus melibatkan banyak pihak ya. Gitu untuk mengurus ini semua juga begitu ya. Oke, baik. Oke. Dan kita juga jadi pengen tahu ya sebenarnya dari apa ya, sudut-sudut apa aja yang mungkin memang menjadi masalah ataupun yang mempengaruhi tentang ketimpangan gender di Indonesia ini gitu.
1: Iya, untuk selama ini apa ya, sumber utamanya itu pada pemahaman masyarakat terkait tentang pemahaman keadilan gender ini gitu ya, atau kesetaraan gender. Nah, dibarengin dengan tuntutan kesejahteraan gitu ya. Nah, tuntutan kesejahteraan ini kan berdampak kepada beberapa domain ya, ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, kekerasan, lingkungan, itu kan banyak ya. Nah, sehingga dari beberapa domain ini kita bisa memperhatikan sekarang gitu ya istilahnya. Coba kita tengok tenaga pendidik atau guru gitu ya. Guru, antara guru laki-laki dan perempuan dimanapun, di sekolahan manapun, sekarang datanya menunjukkan bahwasanya perempuan yang ada di situ kan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kesehatan, yang dimana kalau bekerja di bidang kesehatan itu kan menguras tenaga ya, karena 24 jam kan gitu ya. Nah, sehingga di situ pun ya tenaga kerjanya banyak perempuan kan gitu. Terus laki-lakinya kemana gitu ya. Laki-lakinya kayaknya lebih kepada ke politik dan hukum kan gitu ya. Sekarang wanita yang masuk ke ranah politik itu ada, cuman kalau dibanding dengan laki-laki itu apa ya, beda gitu ya, angkanya itu lebih tinggi laki-laki yang berkiprah di dunia politik gitu. Kalau di dunia ekonomi, perempuan itu tetap di bawahnya laki-laki karena standarnya mayoritas itu masih ke apa itu taraf UMKM gitu ya kak ya, belum ke yang pemain ekonomi yang lebih besar gitu. Nah kalau di pemain ekonomi yang besar atau yang di dunia ekonomi yang lebih luas itu ya masih banyak laki-laki. Hukum juga begitu gitu ya. Terus kekerasan, kekerasan juga masih apa ya, banyak ya laki-laki ada ya yang menjadi korban kekerasan, tapi lebih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan gitu. Terus lingkungan gitu ya, lingkungan juga begitu. Yang tercemar lingkungan pertama atau yang sering itu pasti ya perempuan kan gitu ya. Sehingga disitulah letaknya di mana ketimpangan-ketimpangan gender di Indonesia ini ada gitu ya, dan terbukti gitu. Nah faktanya begitu ya, kita kalau melihat lingkungan kita, lingkungan kerja, lingkungan tinggal gitu ya, itu sekarang kondisinya seperti itu gitu. Sehingga ternyata di sini istilahnya pakemnya kenapa dituntut gitu ya tentang keadilan gender itu, karena memang dunia sekarang ini dunia yang serba menuntut kesejahteraan ya kak.
0: Oh iya betul.
1: Karena iya, karena mau sekarang sekolah mahal, kesehatan mahal gitu ya. Kalau tidak BPJS, ekonomi apa-apa mahal kan gitu ya. Politik juga mahal kan gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu kak.
0: Betul betul betul betul. Dan berarti kan memang harus apa ya, pengarusutamaan gender itu benar-benar harus ditegakkan. Dan untuk menegakkan itu kan ada butuh beberapa hal-hal ataupun ya pilar-pilar yang memang dibutuhkan untuk pengarusutamaan gender ini begitu ya. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan untuk dunia kerja atau dunia lainnya untuk pengarusutamaan gender ini yang harus ditegakkan?
1: Iya, pemerintah sebenarnya sudah punya itu ya, empat pilar ya tentang gender ini. Ada kebijakan yang di apa namanya dicantumkan di Impres ya, Impres nomor 9 tahun 2000, Permen, Pergub ya. Jadi kita juga sudah punya kementerian ya, Kementerian P3A namanya ya. Itu ada juga di kebijakannya nomor 42 tahun 2026 itu. Di mana yang itu memang ini masih jadi trending topik lah itu istilahnya, sehingga pemerintah sudah mulai memperhatikan gitu ya, sudah mulai memperhatikan dengan adanya kebijakan yang dibuat gitu, terus kebijakan itu dievaluasi, terus selanjutnya yang diharapkan itu di hasil evaluasi itu ada perbaikan-perbaikan kebijakan, dan yang lebih penting lagi itu ya tidak hanya sekedar kebijakan, tapi ada kelembagaan. Kelembagaan. Jadi sekarang kan setiap daerah kan ada dinas P3A gitu ya. Di situ dia memonitor gitu kan perkembangan keadilan di setiap daerahnya masing-masing gitu. Nah, selain itu juga ada sumber daya. Sumber daya itu ya SDM atau person-person yang dipasang di lembaga itu harus paham apa itu gender gitu ya, dan seperti apa yang dikatakan kesetaraan dan keadilan. Kalau orang-orang atau person-person yang ada di lembaga itu tidak paham tentang gender, ya sama aja bohong nanti kan jadinya. Nah, sehingga hanya mengusul kepentingan sepihak-sepihak gitu. Terus selain SDM itu ada anggaran. Anggaran itu ya kembali lagi ke pemerintah pastinya. Karena setiap apa ya, sejauh ini saya ngamatin setiap kebijakan yang turun dari pemerintah, kalau ke bawah itu jadinya kan kayak proyek gitu ya kak ya. Jadi kayak tidak lagi apa sih namanya mengingat tujuan utama gitu. Jadi ya karena itu tadi ada bias politik ya, bias politik yang apa ya, mengusung kepentingan pribadi pastinya. Sehingga terkadang kebijakan pemerintah yang sudah bagus turun sampai bawah jadinya tidak bagus begitu. Karena apa? Karena dari empat pilar ini kan yang diharapkan itu tidak hanya sekedar kebijakan tertulis gitu ya, tapi lebih kepada dampak dampaknya sejauh mana, siapa yang terdampak, terus nantinya seperti apa gitu kan manfaat dari dampak ini, sehingga butuh analisis atau evaluasi yang lebih dalam, yang lebih valid dan yang lebih komprehensif, artinya seperti itu, Kak.
0: Oke, okay, baik ya. Jadi lagi-lagi proses itu ada dan memang harus benar-benar dilakukan begitu ya. Nah, sampai saat ini tentang arus taman gender ini bagaimana pelaksanaan di lapangan dan apakah memang sudah di titik kemajuan yang seperti apa di daerah kita sendiri Lampung ini khususnya?
1: Iya, sejauh ini kalau saya berangkat dari komunitas Fatayat gitu ya, kayak itulah pentingnya kita punya komunitas yang nggak laki-laki nggak perempuan, itu penting banget punya komunitas. Jadi di mana ketika kita punya komunitas pastinya lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi kan gitu ya. Terus lebih mudah mendapatkan informasi. Nah, sejauh ini kalau untuk keadilan atau kesetaraan gender di Lampung, ya istilah seperti pada umumnya itu memang belum apa ya, istilah data itu kalau dilihat di bawah di lapangan gitu ya, ya seperti itu, masih ada kebijakan yang belum apa ya, memperhatikan tentang keadilan gender. Tapi ya sudah banyak juga kebijakan di dunia publik atau dunia kerja itu sudah memperhatikan tentang keadilan gender. Nah, contoh ya, contoh aja, contoh kecil. Misal kita ke puskes, misal. Nah, di puskes itu ada, misal karena ini tidak semua pasien itu orang tua, misal ada ibu menyusui, misal. Nah, itu kan suka di sembarang tempat publik itu ada tempat ibu menyusui gitu ya kayak misal. Tapi ternyata di situ pemanfaatan ruangan itu tetap tidak optimal ya. Ada kalanya ruangan itu sempit kan gitu. Karena apa, kenapa kok sempit? Dan itu kenapa dibilang tidak memadai contohnya? Karena ibu menyusui bisa jadi lebih dari satu orang kan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus terkait dengan disabilitas ya. Fasilitas umum itu kan harus memperhatikan kebutuhan ABK. Nah, ternyata ya kan kebutuhan ABK di fasilitas-fasilitas tertentu khususnya di daerah ini itu ya belum maksimal. Karena apa? Contohnya ABK yang diperhatikan itu ABK yang penyandang disabilitas tunadaksa ya, tunadaksa yang misal harus pakai kursi roda atau apa itu namanya? Pakai tongkat dan lain sebagainya. Tapi disabilitas yang misal buta permanen, apa itu namanya? Nah, itu kurang ya, kurang diperhatikan. Disabilitas yang anak spes delay misal, itu juga belum gitu ya. Nah, sehingga disabilitas pun belum merata untuk keterkaitan apa namanya? Keadilan gitu ya, keadilan gender. Maka untuk sekarang kalau kita harus mendoktrin laki-laki itu tidak boleh nangis, laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga, laki-laki itu harus kuat dan lain sebagainya. Kayaknya untuk dunia sekarang itu tidak bisa doktrin itu hanya melulu itu gitu ya. Karena banyak juga perempuan jadi tulang punggung keluarga, perempuan yang hidupnya lebih keras daripada laki-laki gitu ya. Nah, sehingga doktrin itu tidak bisa didoktrinkan pada satu gender gitu ya, atau laki-laki saja atau perempuan saja, tapi lebih mungkin bahasanya atau diksinya yang di apa ya, yang diperbaharui. Jadi untuk hidup di zaman sekarang sampai dengan zaman yang akan datang, kita sebagai individu itu harus mandiri, harus kuat, harus terampil, mungkin diksinya yang dirubah seperti itu, sehingga diksi itu bisa untuk mendoktrin laki-laki dan perempuan. Coba bayangin kalau laki-laki nggak boleh nangis, kan kasihan ya Pak. Padahal kadang laki-laki tuh ya butuh menangis kan begitu. Itu kalau dari aspek gender itu kayaknya nggak adil kan gitu ya.
0: Betul.
1: Sehingga yang terlihat sering menangis kan akhirnya perempuan. Perempuan dipandang lemah, tapi di sisi lain perempuan dipandang ras terkuat di bumi. Nah, ini bagaimana kan begitu.
0: Oke. Okay. Jadi ya, ya laki-laki kalau mau nangis nyumput aja ya. Oke, baik. Untuk tentang kita ngomongin tentang pengurus taman gender kembali. Tapi ngomongin tentang gender, kita juga kayak harus mengetahui bagaimana tentang analisis gender itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan juga nih, Kak.
1: Iya. Jadi untuk menganalisis ini ada ini ya, Mas. Ada mitos dan fakta lah ya. Jadi mitosnya ya kan kesetaraan gender ini berpihak pada perempuan, anti laki-laki atau mendiskreditkan laki-laki. Tapi faktanya ya enggak kan gitu ya, karena justru dengan adanya keadilan gender ini gitu ya, dengan pengaruh utamaan gender ini, itu justru malah membongkar stereotip yang merugikan semua gender, baik laki-laki maupun perempuan gitu, sehingga tidak ada statement-statement yang memberatkan sepihak gitu. Terus ada lagi, dengan adanya gender ini hanya melulu ngurusin urusan perempuan, padahal faktanya kan tidak ya, karena ini faktanya berkaitan dengan urusan manusia. Jadi perempuan itu ya manusia, laki-laki ya manusia, orang penyandang disabilitas juga manusia. Jadi memiliki hak yang sama, sama-sama memiliki hak mendapatkan pendidikan, kasih sayang, keamanan, kenyamanan dan seterusnya, kan begitu ya. Nah, terus ada lagi di mana tentang apa namanya pengurusan gender itu program pemerintah ya, yang hanya apa ya, hanya pokoknya kewajiban pemerintah gitu, padahal pada kenyataannya tidak gitu, karena ini adalah tanggung jawab kolektif, di mana di situ ada kita, maka disitulah tanggung jawab kita untuk memahami apa itu keadilan, apa itu kesetaraan gender tersebut, sehingga biar kedepannya setiap pekerjaan yang kita pilih, setiap komunitas yang kita pilih, setiap perilaku yang kita lakukan itu tidak mendiskriminasi sepihak seperti itu, sehingga peran pemerintah itu ya dengan adanya program ini pastinya bisa memantau gitu. Kalau nggak ada program, pemerintah nggak bisa memantau, Kak ya.
0: Betul, iya. betul. Oke, dan mungkin apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang mungkin sedang mendengarkan kita, yang mungkin tidak tergabung dalam naungan forum apapun begitu, sebagai masyarakat biasa, ibu-ibu atau siapapun di rumah begitu, apa yang bisa dilakukan untuk sebagai mungkin jadi agen dari pengurus taman gender ini? Silakan.
1: Oke, untuk semua pendengar RRI, mari kita dimulai dari diri kita semua, apapun itu gitu ya, dari hal-hal yang kecil gitu ya. Tidak lagi kita mendiskriminasi sepihak, misal mendiskriminasi atau diskriminasi itu biasanya berawal dari membuli tapi tidak merasa membuli gitu. Contohnya meremehkan suami, atau suami meremehkan istri, atau orang tua meremehkan anak, begitu ya. Nah, sehingga pola-pola yang seperti itu, jika kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan contoh tentang agen perubahan pengaruh utamaan gender, itu akan sulit gitu, karena kan masyarakat terkecil itu ada dalam keluarga gitu. Nah, pentingnya kita parent yang harus memiliki wawasan tentang gender gitu ya, itu di sini gitu, cara berkomunikasinya akan berbeda, cara berperilakunya akan berbeda, cara mencari pekerjaan pun akan berbeda, sehingga siapapun dan dimanapun kita bisa menjadi agen perubahan, dimulai dari diri kita sendiri. Terus untuk terkait kita sebagai orang tua atau person yang sedang berkarir gitu ya, pilihlah tempat karir yang dimana di situ memiliki kebijakan atau manajemen yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender ya, itu penting, karena jika dalam kondisi apa ya tertentu, kalau kebijakan itu tidak atau bahkan tidak diperhatikan oleh tempat kita kerja, itu akan menjadi bumerang kita sendiri kan gitu ya. Jadi bumerang itu yang akan menyebabkan berantakan perilaku kita berantakan, komunikasi kita berantakan, karena apa? Di otak kita ini kayak semrawut gitu loh. Jadi berantakan juga mikirnya kan gitu ya. Karena bisa jadi takut dengan atasan, meskipun anak sakit gitu tetap aja ditinggal karena takut di PHK dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada poin-poin yang di situ tidak bisa dinego terkait dengan keadilan gender itu kan gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya itu terkait tentang data. Jadi ketika kita sebagai owner sebuah sebuah lembaga pekerjaan atau tempat bekerja masyarakat itu kita harus punya data nih karyawan kita yang laki-laki berapa, perempuan berapa kan gitu ya. Nah, terus nantinya akan memudahkan kita menetapkan kebijakan. Jadi, jika kebijakan A, apakah ini bisa untuk diterapkan atau adil untuk laki-laki dan perempuan, serta disabilitas, gitu ya, atau tidak, gitu. Nah, sehingga itu kan akan menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. Nah, selanjutnya ini yang paling penting, ya, bersuara, gitu ya, atau speak up, gitu ya, karena banyak orang takut tidak berani bersuara karena hal-hal tertentu. Jadi itu yang sekarang itu memang lagi menjadi PR ya. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah, kalau tidak berani speak up kan repot jadinya gitu. Nah ini siapapun, baik laki-laki maupun perempuan ataupun penyandang disabilitas. Jadi unek-unek kita atau suara kita itu penting, maka bersuaralah. Terus kemana kita bersuara? Nah itu pentingnya kita punya komunitas kan gitu. Kalau kita mau bersuara sendiri sulit kan ya kak. Mau siapa yang dengerin kan gitu ya kak. Iya.
0: Jadi harus bersama-sama ya.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Dan terakhir sebagai penutup kita, apa yang menjadi kesimpulan, conclusion, dan yang menjadi ibarat kata closing statement yang ingin disampaikan oleh Kak Masrur, silakan.
1: Oke, terima kasih untuk sahabat pendengar semuanya dengan adanya perbincangan kita hari ini gitu ya. Mudah-mudahan mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai jangan nunggu besok gitu ya, jangan nunggu besok. Jadi mulai dari sekarang kita pahamilah itu keadilan gender, pahamilah kesetaraan gender, karena di situ kita bisa menjadi bagian dari agen perubahan untuk kemajuan bangsa Indonesia ini sendiri, sehingga kita bisa mensukseskan program pemerintah, bisa hidup damai gitu ya, bisa hidup nyaman. Tidak ada lagi namanya bullying dalam keluarga, tidak ada lagi namanya bullying di tempat pekerjaan, terdiskriminasi di tempat pekerjaan atau di komunitas, seperti itu kak.
0: Oke, baik Kak Masrur, terima kasih banyak ini atas waktunya dan insight yang disampaikan, diberikan kepada seluruh pendengar kita di hari ini ya. Terima kasih Kak Masrur, selamat kembali beraktivitas.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, itulah dia dialog kita, obrolan kita ya, bersama Kak Masrur atau dengan nama lengkapnya adalah Masruratul Mahmudah MPDI dari Fatayat NU Forum Puspa Lampung. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

mendengar Dinamika Olahraga Siang. Informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan

0: Going nicely. Ezequiel!
1: Let's play football.
2: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Safai, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
3: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
2: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
3: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
2: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya. For the first time in 22 years, a Japanese...

0: Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we.
2: Saya senang karena sepercaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: An amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara

0: untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiapa?
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali di Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya. Mereka

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih. And
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga

0: pertama.
1: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
0: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan? Seribet itu, Kun?
6: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
7: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Apalagi kita sudah ditunjuk sebagai kampung pariwisata. Ini kan hal yang luar biasa untuk Bandar Lampung. Ya tak terduga lah. Jadi kita mengapresiasi apa yang Pak Gubernur inginkan.
2: Dengan desa cinta statistik ini, aparat-aparat kampung itu bisa menyusun program-program yang dibutuhkan oleh kampung itu berbasis data.
0: Selamat pagi pendengar, maksud kami selamat siang pendengar. Berita Daerah Lampung Siang edisi Senin 29 Juni 2026. Dengan topik berita, Pemerintah Kota, Pemkot Bandar Lampung mendukung program Desa Pariwisata Berbudaya yang digulirkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Topik berita tersebut akan merangkai berita Daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita Daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Husein. Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung program Desa Pariwisata Berbudaya yang digulirkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: Apalagi kita sudah ditunjuk sebagai kampung pariwisata. Ini kan hal yang luar biasa.
3: Wali Kota Bandar Lampung, Epa Duyana, berkomitmen mendukung program Desa Pariwisata Berbudaya yang diinisiasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Epa mengatakan, dukungan yang akan diberikan Pemkot Bandar Lampung tersebut akan diwujudkan dengan menyiapkan anggaran untuk mendukung pengembangan kampung wisata di Kota Bandar Lampung. Menurut Epa, bantuan yang diberikan nantinya akan diserahkan kepada masyarakat, khususnya pemilik rumah yang menjadi bagian dari kawasan kampung wisata. Dia menjelaskan, Pemkot Bandar Lampung telah menyiapkan anggaran sebesar 500 juta rupiah untuk mendukung program tersebut melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBD 2026. Selanjutnya tahun anggaran 2027 mendatang, Epa memastikan anggaran akan ditambah menjadi 2 miliar rupiah. Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga akan mengalokasikan 2 unit mobil operasional untuk mendukung pengembangan kawasan wisata budaya.
1: Ya, nanti kita serahkan kepada yang punya rumah, karena kita berharap dengan ada bantuan nanti, apalagi kita sudah ditunjuk sebagai kampung pariwisata. Ini kan hal yang luar biasa untuk Bandar Lampung. Ya tak terduga lah. Jadi kita mengapresiasi apa yang Pak Gubernur inginkan. Mudah-mudahan dengan nanti kita bantu makin luar biasa. Nanti perubahan ini kita anggarkan 500 juta, 2027 kita anggarkan 2 miliar. 2 mobil nanti insya Allah untuk di Olok Gading 1, untuk di Kuripan 1.
3: Sebelumnya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal Kamis 26 Juni 2026 meninjau Desa Wisata Budaya Marga Teluk Bandar Lampung di Lamban Dalom, Negeri Olok Gading. Gubernur mengatakan adat dan budaya harus menjadi pondasi utama dalam pembangunan daerah agar kemajuan yang dicapai tetap memiliki karakter dan identitas yang kuat. Menurut Gubernur, kemajuan yang dirasakan Provinsi Lampung saat ini tidak terlepas dari nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan para leluhur yang tercermin dalam falsafah hidup masyarakat Lampung, yakni Fiil Pesenggiri, Nemuy Nyimah, Sakai Sambayan, Nengah Nyapur, dan Bejuluk Baadok yang telah menjadi pedoman masyarakat Lampung selama ratusan tahun dalam membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan terbuka terhadap keberagaman. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tiga kampung di Kecamatan Umpu Semengu resmi ditetapkan sebagai Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik 2026 oleh BPS Wai Kanan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wai Kanan menetapkan tiga kampung di Kecamatan Umpu Semenguk sebagai Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2026. Ketiga desa tersebut yakni Kampung Negeri Baru, Kampung Sriwijaya, dan Kampung Bumi Ratu. Kepala BPS Wai Kanan, Erika Santi, kepada RRI mengatakan penetapan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan desa untuk meningkatkan literasi statistik dan kualitas pengelolaan data di tingkat desa. Dengan penambahan tiga desa tersebut, jumlah desa binaan BPS Wai Kanan kini menjadi 10 desa. Dirinya menambahkan program Desa Cantik bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa dan masyarakat dalam memahami, mengelola, serta memanfaatkan data statistik secara baik dan sesuai standar. Melalui program tersebut, desa diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
5: Jadi pembinaan Desa Cinta Statistik itu program nasional yang harapannya aparat-aparat kampung itu jadi melek data, melek statistik. Kan sekarang ini kan perencanaan pembangunan itu harapannya kan dari bawah ke atas ya, perencanaannya itu. Dan kalau di Musrenbang Kecamatan biasanya kan aparat-aparat kampung itu kan mengajukan program-program yang mereka inginkan. Makanya harapannya dengan Desa Cinta Statistik ini, aparat-aparat kampung itu bisa menyusun program-program yang dibutuhkan oleh kampung itu berbasis data, sehingga apa yang mereka inginkan itu mudah di-approve oleh pemerintahan di atasnya.
4: Lebih lanjutnya, program Desa Cantik juga mendukung penguatan sistem statistik nasional, termasuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan penyusunan data tunggal sosial ekonomi nasional. Dirinya berharap melalui pembinaan yang berkelanjutan, setiap desa mampu menyusun publikasi desa dalam angka sebagai gambaran kondisi statistik wilayah yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan desa. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rendahnya minat baca masyarakat di Kampung Ramsai menjadi perhatian perpustakaan desa setempat. Berbagai program literasi rutin digelar untuk membiasakan masyarakat, khususnya anak-anak, gemar membaca sejak usia dini. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Minat baca masyarakat di Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba, masih tergolong rendah. Kondisi tersebut mendorong perpustakaan desa setempat menggencarkan berbagai kegiatan literasi untuk meningkatkan budaya membaca. Pengelola perpustakaan desa Pustakanet Kampung Ramsai, Adi Nurjana Resma, mengatakan rendahnya minat baca dipengaruhi perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Menurutnya, masyarakat kini lebih memilih mengakses internet dibandingkan membaca buku. Sebagai upaya meningkatkan minat baca, lanjut Adi, Pustakanet rutin menggelar pembelajaran membaca dan menulis bagi anak setiap minggu. Kegiatan tersebut menjadi langkah untuk membiasakan budaya literasi. Sejak dini.
2: Untuk minat baca sementara ini di Kampung Ramsai masih cukup rendah. Kenapa bisa dikatakan rendah? Karena daripada membuka buku, lebih baik membuka internet yang lebih praktis. Jadi membuka gadget dan mencari berbagai macam di internet. Seperti itu, karena memang sekarang dunia teknologi sudah terbuka, tapi dengan hal-hal yang seperti itu, kami sebagai pengurus terus mencoba menggalakkan bagaimanapun caranya, kita terus mempromosikan bahwa membaca itu adalah jendela dunia. Dan setiap hari Minggu kami memang membuka khususnya anak-anak untuk belajar membaca dan menulis.
1: Dirinya menegaskan, Pustakanet berkomitmen menyediakan ruang belajar yang nyaman dan mudah diakses masyarakat. Berbagai program literasi juga akan terus dikembangkan agar masyarakat semakin dekat dengan buku. Ia berharap dukungan orang tua dan masyarakat dapat memperkuat gerakan literasi di Kampung Ramsai. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci untuk melahirkan generasi yang gemar membaca dan memiliki kemampuan literasi yang baik. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok tani di Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Baradatu, menerima bantuan bibit unggul. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Anggota DPR RI, Praksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Lampung, Dwita Ria Gunadi, menyalurkan sebanyak 1.000 batang bibit pohon buah unggul bersertifikat kepada kelompok tani di Kabupaten Waikanan. Bantuan yang terdiri dari bibit alpukat dan durian unggul ini merupakan langkah strategis untuk mendukung program reboisasi serta pengembangan sektor pertanian di bumi kami kagum. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui kader Partai Gerindra di Waikanan, Ahmad Ervani. Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Evan ini, inisiatif Dwita Ria Gunadi, memiliki tujuan yakni ekologi dan ekonomi. Dikatakan Evan, penyaluran bibit alpukat dan durian unggul bersertifikasi ini merupakan bantuan dari Ibu Dwita Ria Gunadi. Hal ini dalam rangka reboisasi serta pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Dia menjelaskan dari sisi lingkungan, penanaman pohon alpukat dan durian akan sangat membantu konservasi tanah. Akar pohon yang kuat mampu mengikat tanah untuk mencegah erosi, meningkatkan penyerapan air tanah, serta menyaring udara menjadi lebih bersih.

0: asalnya kepada Dwita Riagunadi. Bantuan bibit tersebut sangat berarti bagi pihaknya untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan. Ia juga memberikan apresiasi kepada Ahmad Ervani yang telah menjembati aspirasi para petani hingga bantuan tersebut dapat terrealisasi dan diterima masyarakat yang membutuhkan.
1: Kami, masyarakat Kedurjo, mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Dwita Riagunadi selaku anggota Dewan DPR RI fraksi Partai Gerindra telah memberikan bantuan berupa bibit alpukat dan durian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami masyarakat Kedurjo khususnya, bisa menambah kesejahteraan kami.
0: Program ini diharapkan tidak hanya sekedar menjadi seremoni pembagian bibit, tetapi juga menjadi awal dari transformasi Waikanan sebagai salah satu sentra penghasil buah unggul di Provinsi Lampung yang tetap mengedepankan keseimbangan alam. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapolres Pringsewu AKBPM Yunus Saputra menyebut tingginya antusiasme masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pengamanan kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Pasar Kuliner Malioseu, Kabupaten Pringsewu. Meski demikian, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Berikut laporan Agustina Suryati.
1: Kapolres Pringsewu AKBPM Yunus Saputra menyebut tingginya antusiasme masyarakat Pringsewu menjadi tantangan tersendiri dalam pengamanan kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Pasar Kuliner Malioseu, Kabupaten Pringsewu. Meski demikian, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Menurutnya, masyarakat memadati lokasi sejak sebelum Jokowi tiba. Antusiasme tersebut menyebabkan pengamanan harus dilakukan secara ekstra karena warga terus berupaya mendekati rombongan. Ia mengapresiasi sinergi antara personel Polri, TNI, serta instansi terkait yang bersama-sama mengamankan jalannya kunjungan. Yunus menjelaskan padatnya masyarakat membuat agenda kunjungan berlangsung lebih lama dari jadwal semula.
2: Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Joko Widodo tadi hadir tepat waktu. Kemudian antusiasme warga masyarakat Pringsewu sangat tinggi sehingga memang ada kesulitan tadi saat pengamanan namun tetap bisa berjalan lancar. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada khususnya jajaran kepolisian dan juga Tentara Nasional Republik Indonesia yang saling bekerja sama untuk mengamankan kegiatan ini. Kemudian karena saking ramenya tadi kegiatan molor dari yang diperkirakan sekitar hampir sejam, hampir dua kali lipat dari jadwal yang direncanakan. Namun sampai dilepas dari Pringsewu semuanya masih berjalan dengan lancar. Demikian.
3: Tadi sempat kewalahan Bang.
1: Rangkaian kegiatan molor hampir satu jam karena Jokowi harus melayani antusiasme warga yang ingin menyapa dan berinteraksi langsung. Ia mengungkapkan, meski area kegiatan telah diberi pengaman pembatas berlapis, tingginya antusiasme warga membuat banyak masyarakat tetap berupaya mendekati lokasi kunjungan. Untuk mengamankan kunjungan tersebut, Polres Pringsewu telah menerjunkan hampir 200 personil jika digabungkan dengan personel TNI dan instansi pendukung lainnya. Total kekuatan pengamanan mencapai 300 personil. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternakan ayam hias mulai dilirik sebagai salah satu penggerak ekonomi baru masyarakat di kota metro. Dengan tingginya minat kolektor dan pasar yang semakin luas, usaha ini tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan warga melalui komoditas yang memiliki nilai jual kompetitif. Berikutlah laporan Palastasi Tepu.
4: Kalau usaha yang di rumah ini sebenarnya awal dari hobi ya. Hobi memang dari kecil suka hobinya hobi ayam. Hobi ayam, unggas itu ya burung lah. Nah kalau sekarang yang sedang dijalani sekarang itu hobi ayam hias. Ayamnya ayam.
5: Kegemaran terhadap unggas ternyata bisa menjadi sumber pundi-pundi rupiah yang menggiurkan. Hal ini dibuktikan oleh Didi Triwibowo, salah seorang pelaku usaha di kota metro yang sukses mengubah hobi memelihara ayam hias jenis Samo menjadi bisnis beromset jutaan rupiah. Didi menjelaskan, ayam Samo merupakan jenis unggas asal Jepang yang dikenal karena postur tubuh yang tegap, tinggi, dan gagah. Dirinya mengungkapkan, berbeda dengan ayam biasa, Samo memiliki daya tarik tersendiri bagi para kolektor karena aspek estetika dan mental bertarung yang kuat. Didi menambahkan, harga jual ayam Samo sangat bervariasi, tergantung pada usia.

0: dan kualitas fisik. Untuk anakan, harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Nilai jual akan melonjak drastis jika ayam tersebut memiliki silsilah juara atau pernah memenangkan kontes kecantikan dan ketangkasan ayam hias.
1: Kalau usaha yang di rumah ini sebenarnya awal dari hobi ya. Hobi memang dari kecil hobinya hobi ayam. Hobi ayam, unggas itu ya burung lah. Nah kalau sekarang yang sedang dijalani sekarang itu hobi ayam hias. Ayamnya ayam samu. Samu ini sebenarnya kalau dari genetik aslinya itu persilangan dari ayam siam dengan ayam asli Jepang. Nah, sekarang memiliki karakteristik yang lumayan berbeda lah dibanding ayam-ayam pada umumnya. Dia punya badan yang besar, tinggi gitu. Itu yang jadi mengapa sekarang ayam samu orientasinya sebagai ayam hias. Harga ini bervariasi tergantung usia ya. Nah, kalau dari usia yang pada umumnya yang kita jual itu biasanya di umur 1 bulan sampai ke 3 bulan. Itu yang memang banyak dicari di pasar. Karena harganya masih terjangkau. Kalau sekedar ayam samu yang notabene sebagai ayam hias di kandang saya yang pernah dibawa lomba, itu sih rata-rata satu ekornya 1 juta untuk jantan. Kalau sepasang 1,5. Tapi kalau punya kriteria yang dari segi fisik tampilannya sampai umur 3 bulan dia lebih bagus daripada indukan yang kita bawa lomba, biasanya akan mempunyai nilai jual lebih tinggi daripada yang normal biasanya kita jual.
0: Dirinya mengatakan, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memasarkan dan menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, dirinya mampu mengirimkan pesanan ayam samu ke berbagai wilayah, bahkan hingga keluar provinsi Lampung. Menurutnya, kepercayaan pelanggan menjadi kunci utama dalam bisnis ayam hias, mengingat transaksi dilakukan secara daring. Didi berharap pelaku UMKM di Kota Metro dapat memanfaatkan media sosial secara maksimal untuk mengembangkan potensi hobi menjadi usaha yang produktif. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Lampung Olahraga.
3: Dukung kemajuan prestasi atlet karate Waikanan, Inkanas bawa 2 medali Piala Presiden. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
4: Alhamdulillah yang kans medali, yang mendapatkan emas medali kejurda itu yang kita tempurkan di kejurnas Piala Presiden kemarin.
5: Institut Karate Do Nasional Inkanas Kabupaten Waikanan sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan nasional Karate Open Piala Presiden. Mewakili Inkanas Provinsi Lampung, kontingen Waikanan berhasil membawa pulang 2 medali perunggu dari kompetisi bergengsi yang diikuti oleh 3.600 atlet dari seluruh Indonesia. Ketua Inkanas Waikanan Bambang Suwandi saat dikonfirmasi oleh RRI mengatakan, Inkanas Waikanan mengirimkan 14 atlet terbaiknya, namun untuk fokus perolehan medali pihaknya fokus pada kelas junior. Terbukti bahwa 2 atlet untuk bertanding di kelas junior yaitu Farer yang bertanding di kelas junior putra 57 kg dan Maulana bertanding di kelas junior putra 52 kg berhasil memboyong 2 medali perunggu. Bambang mengungkapkan, tentu hal ini menjadi suatu cerminan untuk dirinya membangun dan akan terus membina perkembangan atlet karate di Kabupaten Waikanan agar mampu mengharumkan nama baik Lampung terkhusus tanah kelahiran tercinta Kabupaten Waikanan ke depan.
4: Pada dasarnya untuk Piala Presiden itu sudah kita persiapkan lebih awal, yang mana pada awalnya itu untuk penyeleksian pengikut kejuaraan Piala Presiden itu kita sudah mengikuti kejuaraan kejurda.

yang mendapatkan emas medali kejuaraan itu yang kita tempurkan di kejurnas Piala Presiden kemarin. Alhamdulillah target kita memang nggak banyak sih. Target kita itu cuma 4, yang lolos cuma 2. Kalau untuk atlet, performanya sangat bagus dan memang kita sanggup menyaingi kancah nasional.

tentunya kita prihatin dengan kejadian ini. Kejadian yang menimpa atlet kita Ikhwan dari cabang olahraga tinju ya, yang dimana Ikhwan sendiri sedang dipersiapkan untuk

0: pusat olahraga PKOL ini.
1: Sementara itu, KONI juga meminta perhatian serius dari pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap kondisi lahan di luar pagar kawasan PKOR WH5 Bandar Lampung. Diketahui lahan tersebut milik pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurutnya, penataan dan pengawasan di area tersebut perlu

Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, le.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang pendengar. Ardisen masih menemani Anda di 100% Indonesia. Tempatnya Anda request lagu Indonesia kesayangan Anda dan juga kirim-kirim salam langsung WhatsApp di 08 11 720 9909 atau telepon di 0721269720. Kasih tahu lagu apa yang ingin Anda dengarkan di kesempatan siang hari ini.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pakai mana?
0: Susah di belakang. Cepetan sih pinjem handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 15

0: 1082 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardi Hussein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Selamat sore pendengar Prosoto, dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menyapa Anda hari ini. Setiap Senin ya, kita ketemu di Mozaik Indonesia Spesial UMKM. Jadi untuk Anda semua yang mau tahu apa aja sih UMKM yang ada di Provinsi Lampung, kemudian bagaimana pengembangan bisnisnya, bagaimana mereka bertumbuh gitu kan ya, kemudian juga bagaimana memberikan dampak positif juga untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pastinya. Dan nah, belakangan ini pendengar, kalau kita ngomongin UMKM itu banyak banget ragamnya gitu kan ya. Bangga banget juga kalau ternyata

0: Semua orang yang bergulat di UMKM gitu ya punya banyak banget ide. Dari ide itu menarik-menarik banget. Salah satunya adalah ide bikin cemilan. Nah ini kan deket banget ya sama kita sehari-hari. Kayaknya kalau misalnya sehari-hari gak ngemil, itu kayaknya ada rasa yang hampa. Apalagi sambil kerja, sambil nonton Netflix gitu ya, sambil nonton drama Korea, enaknya ngemil nih. Nah salah satu cemilan khas yang dibikin sama UMKM Lampung, dan ini juga cemilan berbahan dasar jamur dan semakin digemari oleh masyarakat. Dan salah satu yang mencuri perhatiannya adalah cemilan ini namanya adalah cemilan jamur nyanyok, yang viral karena cita rasanya yang unik, renyah juga, dan cocok banget dinikmati sama semua kalangan. Di balik kesuksesan produk ini juga pastinya punya perjalanan yang panjang banget, mulai dari membangun usahanya, kemudian juga bagaimana ownernya ini atau juga foundernya ini menghadapi semua tantangan gitu ya, sampai dengan konsisten untuk bisa mengembangkan bisnisnya dan mampu bersaing di pasar. Kita akan cari tahu selengkapnya bareng sama Mas Ian Mensana yang sudah hadir di sini sebagai founder dari Shisha Mandiri Jaya. Selamat sore, assalamualaikum Mas Ian.
1: Assalamualaikum, selamat sehat. Sore.
0: Sehat ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Nah Mas Ian, ini kan baru pertama kali ya mampir ke Pro 1 RRI, okay, gitu ya. Kita juga mau ucapin makasih banyak banget di tengah kesibukannya Mas Ian tetap mau nyempatin waktunya untuk berbagi di sini gitu ya, terutama juga sama pendengar yang mungkin sekarang itu lagi butuh banget pencerahan, lagi butuh banget semangat gitu ya, ketika mereka lagi menjalankan UMKM atau juga menjalankan bisnis, yang mana bisnis itu adalah sesuatu yang gambling gitu ya. Kita nggak tahu sampainya kapan, di mana, terus juga konsistennya harus sampai kapan gitu ya, harus terus berusaha. Nah kita mulai dulu, Mas Ian boleh ceritain sedikit juga mungkin tentang Shisha Mandiri Jaya ini dan juga produk-produknya apa aja gitu kan ya. Dan salah satu produk yang viralnya itu adalah cemilan jamur nyanyok ini. Yeah. Kenapa sih dikasih nama nyanyok juga? Boleh deh Mas Ian ceritain dulu.
1: Terima kasih Mbak Tiara ya, udah dikasih kesempatan waktunya untuk berbagi cerita. Jadi ceritanya dulu sekitar tahun 2017 itu aku itu sempat nonton TV, nonton film, ada film Tokenoi. Jadi ada anak muda, anak baru lulus sekolah, dia usaha, bermacam-macam usaha dilakukan untuk itu tadi, untuk kebutuhan lah pastinya kan. Dia fokus untuk memulai usaha. Jadi dari cerita itu dia banyak memulai usaha tapi banyak yang rugi. Tapi setelah dia coba ada satu makanan, makanan itu ternyata bisa dikembangkan sama dia gitu. Jadi sampai saat ini ada di seluruh dunia, sudah ada makanan itu, jamu Tokenoi itu, apa, rumput laut
0: ya.
1: Aku termotivasi dari situ, terinspirasi dari situ.
0: Oke, okay, jadi terinspirasi dari rumput laut itu yang kita juga suka kayaknya. Iya. Semua orang ya.
1: Iya,
0: jadi akhirnya milih jamur. Tapi kenapa jamur nih Mas Ian? Karena kan kalau misalnya di Lampung pasti kepikirannya tuh pisang gitu ya. Nah, betul. Kenapa jamur?
1: Jadi kenapa gak pisang? Pisang ini setelah aku pelajari ternyata luar biasa, persaingannya luar biasa. Jadi artinya itu di pasar yang Red Ocean lah. Jadi jadi sudah banyak pemainnya. Dan aku merasa aduh kayaknya terlalu banyak nih saingannya gitu. Jadi aku pikir-pikir dulu, aku waktu kuliah ada teman dari anak biologi dulu, dia budidaya jamur. Nah aku kepikiran tuh, kayaknya jamur crispy nih jarang nih yang ada produk yang bisa banyak tersebar gitu. Nah, ya udah aku pikir gimana caranya, aku coba searching dari YouTube untuk pembuatannya. Ya aku coba terus, aku trial uji coba terus.
0: Okay. Jadi akhirnya, selalu R&D gitu.
1: Iya, selalu uji coba terus coba sama keluarga gimana rasanya, apa kurangnya gitu. Jadi ketika saya rasa sudah cukup, ya udah kita langsung aja proses mulai gitu.
0: Oke, jadi tapi prosesnya berapa lama sih Mas Ian, kalau misalnya bisa diingat-ingat waktunya dari mulai terinspirasi dari Tokenomi tadi, terus juga pilih jamur akhirnya jadi pilihan cemilan gitu ya, kemudian milih-milih, cobain ke semua keluarga dulu, lama gak sih prosesnya?
1: Sempet vakum juga dulu setelah uji coba, coba dipasarkan, tapi kan namanya baru pemasaran kan belum ada ilmu, belum ada pengetahuan yang banyak, jadi sempat vakum dulu dari 2018 sampai 2019 sebelum COVID malahan sudah akhirnya coba ikut kakak juga ikut kerja di properti gitu. Tapi setelah kerja lagi sama kakak kepikiran tuh
0: galau pengen, ya pengen balikan lagi
1: pengen,
0: nih
1: pengen gimana sih punya usaha sendiri, ngembangin usaha sendiri gitu kan. Ya udah kebetulan ada motivasi dari istri juga, ya udah yuk kita mulai lagi gitu. Jadi aku coba lagi.
0: Oke, tapi ini apa satu titik yang mungkin bikin Mas Ian nih benar-benar yakin banget akhirnya? Karena kan kita bisa bilang sebelumnya itu sempat gagal sedikit gitu ya. Tapi apa ini titik baliknya yang akhirnya di turning point juga gitu ya? Udah deh, pokoknya kayaknya jamur ini deh yang bakal jadi penentu nasib kita sekeluarga gitu ya. Gimana tuh Mas?
1: Kan di akhir tahun 2021 sampai 2022 itu kan sudah mulai aku pasarkan. Aku cukup, pokoknya semua pasar aku coba di retail modern. Pokoknya aku coba di mana-mana. Terus sempet dapat info di itu juga, dapat dari apa dinas perindustrian. Dapat dari dinas perindustrian itu aku dimasukin ke nominasi untuk produk jam produk makanan terinovatif gitu. Nah, di akhir di 2022 itu aku dapat penghargaan. Itu yang jadi ternyata aku begini aja bisa dapat penghargaan gitu. Jadi gimana caranya ini harus bisa berkembang gitu.
0: Oke, jadi termotivasi dari situ penghargaan itu ya.
1: Dapet piala.
0: Gitu, keren banget. Berarti sudah ada yang menilai kalau ternyata ini adalah produk inovatif dan juga bisa dikembangkan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kenapa namanya Nyanyo sih, Mas?
1: Kalau untuk nama itu sebenarnya panjang ya. Cuman aku singkat aja dulu. Ada keponakan itu belum lancar berbicaranya. Dia kalau ngomong nyanyo gitu kata dia. Jadi aku pikir lucu juga anak itu. Tapi setelah aku cocokologi dengan bahasa Lampung sebenarnya, ini artinya itu kenyanyo sebenarnya. Kenyanyo itu kalau mau makan lagi-lagi hobi gitu loh, hawa
0: nagih.
1: Dan maksud aku cocok juga nih. Jadi mudah-mudahan setiap orang yang sudah makan coba ini dan mau lagi gitu.
0: Oke, tapi itu kayaknya jadi nama yang benar-benar bikin salah satu alasan gitu ya kenapa ini jadi bertuah gitu.
1: Unik. Iya. Gitu. Aku memang cari yang beda aja gitu. Kalau yang umum kan banyak tuh gitu kan.
0: Oke, nanti unik. Kita akan bahas lagi lebih lengkap ya, siap. Mas, dan juga tadi Ara sempat dengerin nguping gitu ya obrolan Mas Ian sama pengelola kita nih, kalau ternyata Mas Ian juga abis nongol di TV nih.
1: Iya, kebetulan.
0: Nanti kita akan bahas siap. Lengkap di mana, terus juga dapetin penghargaan apa gitu kan ya. Nah, untuk semuanya yang udah penasaran juga udah mulai termotivasi nih. Mas Ian aja dari 2 tahun ya, masa dari 2018, 2021 baru bangkit lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Kenapa ini gak jadi motivasi dan juga inspirasi untuk teman-teman pendengar semua juga yang sekarang mungkin lagi rangka gitu ya. Dan juga lagi bersusah payah, tenang aja karena pasti selagi masih ada usaha, hasilnya juga akan berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Ya udah deh, nanti kita sambung lagi obrolannya, kita jelang dulu azan asar untuk wilayah kota Bantar Lampung dan sekitarnya. Dan Anda jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Mozaik Indonesia edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026.
1: Oke.
2: Pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini.
3: Ih, deh.
2: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Ke Bali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
5: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda semua pendengar ya. Dan sekarang Anda masih mendengarkan kami di Dialog Mozaik Indonesia. Kita berbicara tentang UMKM gitu ya. Dan masih bersama dengan Mas Ian Mensana, founder dari Sisha Mandiri Jaya. Dan juga kita masih akan mengulik terus tentang cemilan jamur nyanyok viral ini yang kemarin juga ketika bangkit lagi dapat penghargaan gitu kan ya. Achievement-nya apa nih Mas? Selain dapat penghargaan itu ada lagi kah setelah tahun 2021 itu ya? Tahun 2021 itu kemudian apa lagi nih pencapaian-pencapaian dari si cemilan nyanyok ini?
1: Ya. Jadi tahun sekitar 2023 itu juga sampai 2024 aku masuk dalam apa? Inkubasi di Sampurna SCTC. Alhamdulillah kita dapat apa ya kemarin? Dapat fasilitasi barcode sama apa informasi nilai gizi gitu.
0: Oke.
1: Terus yang terakhir kemarin aku dapat kesempatan tampil di TV, di Metro TV. Tepatnya di acara Juragan Zaman Now season 5.
0: Oke, Juragan Zaman Now season 5. Mungkin yang tahu gitu kan itu kan satu acara yang memfasilitasi semua pelaku usaha gitu
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Untuk dapat bantuan usaha iya, terus juga bahkan di modalin gitu betul, ya betul, bisa dibilang gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, di situ gimana tuh prosesnya? Mas bisa sampai ke sana. Terus juga tadi katanya bahkan berhasil mendapatkan hibah gitu ya. Yeah. Ceritain dong Mas Ian.
1: Kalau untuk prosesnya sebenarnya panjang banget ya kan. Jadi pertama kan kita dapat informasi, kita pelajari informasi tersebut, terus kita coba daftar. Dari ribuan peserta yang mendaftar itu diambil sekitar 300 peserta. Nah, di peserta itu awal kita diseleksi berkas perizinan dan lain-lain sama nilai produk itu tadi. Setelah itu dikurasi lagi dari 300 itu jadi 100. Habis setelah kurasi lagi sampai di 60. Nah, kemarin si di 60 kita wawancara tapi via Zoom ya kan, sama nunjukin produk. Habis itu kita kirim sampel produk, diambil hanya 36 dari 60. Alhamdulillah saya masuk di 36 tadi. Dan tampil di acara tersebut. Tampil di depan juragan-juragan ada Iwan Musri, di situ ada Reno Barak, Rek Marindo dan banyak yang lain kawan-kawan.
0: Oke, jadi sempat kirim sampel nggak waktu itu?
1: Iya, itu kita sebelum kurasi yang wawancara kita kirim sampel. Jadi kita sambil presentasi, menjelaskan produk, kelebihan produk, terus harga jual, terus kelebihan produk kita, terus kita sebutkan USP kita. Itu di situ waktu Zoom tadi kita kurasinya.
0: Oke. Okay.
1: Setelah itu kita dapat informasi masuk ke lolos ke 36 tadi. Dari 36 tadi tadi kita pembimbingan juga dulu sama ada mentornya. Ketika sudah mau tampil di depan apa juragan tadi, kita dimentorin dulu. Setelah dimentorin baru kita langsung siaran langsung.
0: Oke. Okay. Terus dapat reward apa nih Mas dari sana?
1: Kemarin aku kan ngajuin proposal untuk produkku ini biar bisa pemasaran lebih luas ya kan. Kita masukin ke retail modern yang lebih besar. Tapi ternyata pembukuanku juga memang masih kurang gitu, kurang spesifik gitu. Jadi alhamdulillah tapi karena produkku ini fokus kalau katanya Iwan Musri. Jadi saya fokus untuk produksi jamur, tapi untuk pengembangan kayak varian tadi harus dikembangkan lagi. Memang sudah fokus, sudah ada 4 varian rasa, tapi harus dikembangkan jadi biar lebih menarik gitu loh bahasanya. Jadi lebih omsetnya lebih tebel gitu aja.
0: Oke. Okay. Nah, jadi, itu juga kalau misalnya sudah sampai di nasional itu kan berarti memang cemilan nyanyo ini nih benar-benar menjanjikan gitu ya untuk
1: betul.
0: Dijalankan secara berkepanjangan gitu ya dalam
1: betul.
0: Jangka waktu yang lumayan panjang.
1: Betul.
0: Nah, menurut Mas Ian apa nih yang bikin cemilan nyanyo ini menarik untuk masyarakat bahkan juga sampai ke nasional gitu
1: betul.
0: Kemarin?
1: Orang kan banyak yang berpendapat jamur ini banyak kandungan gizinya ya. Jadi memang di jamur ini kan memiliki kandungan gizi. Jadi bisa jadi salah satu alternatif lah varian untuk orang yang nyemil biasanya makan keripik yang keripik singkong, keripik pisang. Tapi ini ketika ada jamur dibuat crispy jadi kan rasanya otentik, berbeda gitu. Jadi lebih varian lah gitu.
0: Lebih bervariasi gitu, yeah, ya.
1: Iya, ada variasinya. Jadi unik, orang enggak bosan. Iya,
0: gitu. Gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau goreng jamur crispy itu agak capek gitu ya.
1: Susah.
0: Susah banget. Bener kayak misalnya crispy-nya itu cuman kayak di 10 menit pertama
1: Sebentar aja gitu.
0: Setelahnya udah dia melempas lagi, yeah, gitu
1: itu,
0: ya.
1: Itu kan permasalahan umum orang gitu. Nah, makanya saya memecahkan masalah itu dan saya buat produk dan bisa dikemas dan bisa dipasarkan.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, jadi daripada pusing gitu ibu-ibu ya, daripada beli tepung lagi, pilih jamur lagi, terus hasilnya juga gak memuaskan, ya mendingan beli aja cemilan nyanyo nih, udah pasti ketahuan enak gitu.
1: Sudah
0: ya.
1: Sudah pasti gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi nih Mas Ian, sebagai pelaku UMKM gitu, dari sekian banyak pengalaman yang udah Mas Ian lakukan gitu kan ya, terus juga mungkin dari sekian banyak prestasi yang udah diraih juga gitu, menurut Mas Ian sendiri, apa pelajaran yang paling berharga yang udah Mas Ian dapetin dari hiruk pikuk perjalanan usaha ini, jatuh bangunnya dan segala macamnya?
1: Ya, kalau pelajaran berharga itu setiap usaha itu pasti ada ya, ada satu titik yang membuat dia terus bangkit. Bagaimana caranya bisa bangkit dari keterpurukan? Kalau saya sih lebih ke gimana caranya, kalau saya melihat ada anak muda ya, itu balik lagi ke cerita awal tadi, anak muda aja yang begitu banyak masalah dia bisa dengan sabar, dengan tawakal dia menyelesaikan masalah itu aja yang membuat saya orang bisa kenapa saya enggak gitu. Okay. Tapi jangan dibalik, orang bisa kenapa harus saya, itu jangan.
0: Jadi orang bisa kenapa saya enggak bisa gitu ya.
1: Anak-anak muda aja yang baru lulus SMA aja dia sudah bisa memulai usaha itu gitu, apalagi saya gitu yang ya, bukannya maksudnya ini ya, kita kan belajar. Betul. Gitu kan, kita harus open mind lah, kita nggak boleh
0: mental block ya,
1: mental block itu nggak boleh, itu wajib itu dimiliki oleh pengusaha.
0: Oke, dan kalau misalnya ada masalah dipecahkan gitu ya.
1: Iya, jangan lari, intinya bagaimana menyelesaikan masalah itu. Gitu.
0: Oke, okay. Nah kita balik lagi ke produknya ini Mas Ian. Jadi ini kan fokus di produk jamur nih ya. Iya. Tapi kalau untuk Sisha Mandiri Jaya itu ada produk lain nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya saya ada beberapa produk dari kerupuk jamur, sama kaldu jamur, sama rendang jamur.
0: Rendang jamur. Itu rasanya kayak gimana ya? Kalau sate jamur kan udah sering lah kita cobain ya, gitu betul, ya. Dan itu rasanya enak gitu. Betul. Nah kalau rendang jamur nih penasaran nih.
1: Aduh nggak dibawa lagi.
0: Nggak dibawa lagi. Nanti itu bisa ketemu di toko oleh-oleh.
1: Bisa, boleh langsung dicari aja di toko oleh-oleh. Gitu.
0: Oke, okay, tapi itu kan juga salah satu hal yang di luar nalar gitu. Ada juga baru betul ketemu gitu rendang jamur.
1: baru denger
0: gitu. Nah gimana sih Mas Ian ketemuin inovasi-inovasi yang kayak gitu ya. Mikirnya terus juga mungkin ngobrolnya sama istri gitu ya. Biasa kan yang pinter masak istri gitu ya.
1: Betul.
0: Nah itu kayak gimana awal-awal penemuan inovasi-inovasi itu?
1: Kita pokoknya searching lah, kita tuh kepo-kepo juga sih sama usaha-usaha orang gitu kan. Kita apa, gak ada salahnya dong kita sambil cari tahu apa sih yang menarik gitu kan. Oh ternyata jamur ini bisa dibuat apa aja gitu kan. Dibuat rendang bisa, dibuat kerupuk juga bisa, dibuat kaldu jamur juga bisa gitu. Artinya kita harus bagaimana fokus untuk mengembangkan produk. Okay. Kenapa saya fokusnya ke jamur? Karena basicnya saya dulu juga petani jamur gitu.
0: Oh, gitu.
1: Dulu saya udah membuat beberapa kumbung, tempat kandang jamur tadi. Fokus ke sana, terus ada kawan-kawan yang memang sama-sama petani, kita berkelompok jadi kelompok tani jamur dulu. Tapi gara-gara COVID banyak yang tumbang gitu. Tapi saya bagaimana caranya berpikir, saya fokus ke sini aja gitu. Saya fokus ke satu titik, fokus ke olahan jamur gitu, spesialis jamur gitu.
0: Nah itu berarti sekarang jamurnya udah produksi sendiri ya Mas Ian ya?
1: Kalau untuk produksi tetap ngambil dari
0: suppliernya,
1: dari teman-teman para petani jamur tadi, mereka yang supply. Jadi kita bukan hanya mikirin kita sendiri.
0: Bener.
1: Kita harus bermitra lah sama mereka gitu. Jadi mereka yang supply, mereka yang menyiapkan bahan baku, kita yang mengolah produksi, dan kita yang memasarkan produknya itu.
0: Oke, okay. Jadi saling bikin ekosistem yang saling ketergantungan, yes, gitu ya.
1: Sustainables.
0: Oke. Okay. Nah, terus nih Mas Ian, ini kan kalau kita lihat kemasannya sekarang kan udah cantik banget nih. Yeah, ini kan juga pasti ada prosesnya gitu kan ya. Proses masukin informasi gizinya, terus juga barcode-nya tadi gitu kan. Nah, di era yang sekarang ini kan memang kita harus punya banyak banget ide gitu, kayak inovasi gitu ya, untuk bisa bikin desain yang bagus, desain yang menarik, yang kayaknya ketika kita ngelihat, pertama ngelihat tuh kayaknya rasanya enak tuh gitu ya, desainnya Nah, itu perjalanannya kayak gimana juga tuh bisa bikin kemasan yang sekarang jadi cantik banget gitu.
1: Dulu itu saya hanya ngedesain-desain sendiri, hanya ya pokoknya gimana caranya ada gambar produknya, terus apa namanya, ada namanya, dan keterangan-keterangan perizinan, itu aja. Tapi kok dilihat-lihat masih kurang menarik gitu, setelah aku mengikuti inkubasi, beberapa inkubasi dari termasuk dari IEA, Young Entrepreneur Academy, Mas Jaya Setia Budi. Nah, dari situ kita dapat pembelajaran bagaimana sih caranya membuat kemasan itu, kemasan pertama itu yang dilirik bagaimana gitu. Jadi kita ketika kita lewat di rak-rak makanan, bagaimana kita bisa menciptakan stopping power di produk itu. Orang itu berhenti ngeliat. Nah, gimana caranya orang ngambil produk kita dan cicipin itu. Aku belajar di situ.
0: Gitu. Oke, okay, jadi akhirnya jadilah ini.
1: Jadilah ini gitu. Buat dari warna, warnanya mencolok, gitu kan. Terus ada satu judul yang besar yang ngebuat orang, lucu nih, gitu kan. Menarik nih, gitu.
0: Jadi pengen coba nih.
1: Pengen coba nih. Nah, tujuannya kan itu.
0: Oke, okay. Terus nih Mas Ian juga mungkin boleh dikasih tahu nih, ketika produksi kita semakin besar gitu ya. Itu juga berarti kita harus tetap mikirin yang namanya rasa itu tetap harus sama dari awal sampai dengan akhir ini gitu ya. Nah, untuk maintain produksi itu kayak gimana Mas Ian? Susah gak sih sekarang karena produksi udah semakin besar, permintaan pasar juga sudah makin meningkat gitu ya. Maintainnya kayak gimana?
1: Ya, kita buat schedule ya kan, pastinya kan. Di situ ada penanggung jawab di quality control-nya gitu. Jadi, ketika produksi itu semakin besar, ya kita harus kapasitas produksi untuk yang mengolahnya itu juga harus ditambah gitu. Tapi sesuai dengan SOP, standar operasionalnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi harus mengikuti SOP, prosedurnya gitu. Walaupun kuantitinya lebih banyak gitu.
0: Oke. Okay. Nah, tapi menurut Mas Ian, seberapa penting sih ini kan, walaupun memang cuman mungkin orang bilangnya cuman bisnis kuliner nih gitu ya. Tapi kan memang harus dibangun manajemen.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Dari mulai yang mengelola jadi kepalanya siapa, jadi otaknya siapa, yang mikirin dapurnya siapa, keuangannya siapa gitu kan. Apalagi sekarang di zaman digitalisasi kita harus mikirin juga nih gimana pengembangan pasar lewat sosial media gitu kan. Betul. Ya. Nah, seberapa penting manajemen buat Mas Ian sendiri? Dan cari orangnya itu yang paling susah ya. Itu juga boleh di spill nih tips dan triknya Mas Ian.
1: Kalau untuk manajemen itu sendiri, kita harus diskusi yang pasti kan. Jadi suatu masalah itu bisa diselesaikan bukan hanya kita sendiri gitu. Jadi kita harus diskusi sama beberapa orang yang memang bergerak di bidangnya gitu. Jadi ketika untuk produksi ini kamu yang bertanggung jawab. Jadi pokoknya dia sesuai SOP dan nanti kita cek lagi kembali, cek ulang gitu hasil pekerjaannya gitu. Jadi review ya namanya. Jadi kita selalu review untuk pekerjaannya.
0: Oke, okay, gitu. Itu di reviewnya atau evaluasi setiap minggu kah atau bulan kah atau ya, per 6 bulan gitu?
1: Kalau untuk review itu sih kita kan harus selalu ketika mau di mau dikirim barang itu kita
0: quality control-nya ya.
1: Ada quality control-nya. Jadi kita harus cek benar-benar gitu loh. Jadi jangan sampai sampai ke tangan konsumen itu ada masalah produknya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi benar-benar penting banget ya. Nah, terus juga tadi kita udah sempat singgung digitalisasi, terus juga pengembangan usaha lewat media sosial yang memang zaman sekarang itu harus banget untuk kita lakukan gitu kan ya. Nah, kalau untuk jamur nyanyo ini sendiri pemasarannya ada Instagram-nya kah atau ada TikTok-nya kah nih? Atau nanti kita bisa lihat Mas Ian bikin konten apa namanya namanya joget Brazil gitu. Ada nggak nih Mas Ian?
1: Ya, jadi memang kita itu nggak boleh membatasi diri ya, apalagi sekarang ini zamannya digital. Sekarang ini AI juga sudah banyak sangat membantu gitu kan. Jadi kita ada Instagramnya namanya Instagramnya Jamur Nyanyo. Di situ kita selalu update untuk perkembangan bisnis kita gitu. Jadi membuat orang bagaimana sih orang itu percaya sama produk kita dari digital itu. Sekarang kan orang beli ini produk apa ini dilihat dia pasti ngelihat sosial medianya dulu. Ketika dia lihat kayaknya keren nih, sudah bisa dipercaya nih produknya, otomatis dia pasti beli gitu. Jadi memang salah satu ngebangun brand ya judulnya. Yeah. Jadi membuat brand itu bisa dikenal dengan sosial media itu tadi.
0: Betul gitu. Banget. Dan kalau misalnya juga kita sekarang ketinggalan ya sama main sosmed gitu ya, itu produk kita juga susah untuk dikenal orang gitu.
1: Tujuannya kan bagaimana caranya orang tahu, kenal gitu sama produk kita gitu. Ketika orang sudah kenal, tahu dan mereka melihat, otomatis mereka akan mencoba gitu.
0: Okay. Nah, terus kita sekarang ngobrolin tentang dukungan pemerintah nih Mas Ian. Yeah. Kalau Mas Ian kan kalau kita bisa lihat juga achievement-nya datang kan dari luar gitu ya, maksudnya dari pemerintah daerah belum tersebut dari tadi gitu ya. Belum disebutkan dari tadi. Belum ada atau seperti apa menurut Mas Ian dukungan dari pemerintah daerah kita?
1: Dukungan dari pemerintah daerah ya. Sampai saat ini sih aku belum ya. Cuman kalau kayak perizinan itu udah termasuk lah ya. Kayak kita ngurus halal, terus kita ngurus PIRT, itu kan termasuk ya. Itu mereka menggratiskan gitu. Jadi kita kayak kemasan di Perindak itu ada rumah kemasan. Jadi kalau kita mau cetak kemasan di situ bisa gitu. Artinya mereka sebenarnya sudah welcome, tinggal bagaimana kitanya mendatangi mereka gitu. Jadi kalau yang memberi bantuan itu yang besar gitu, belum sampai saat ini sih. Gitu.
0: Nah, tapi juga nggak terlalu susah sekarang minta perizinan ya?
1: Mudah banget. Intinya kita merasa terbantu dari segi perizinan gitu. Itu aja sih yang aku rasakan. Yang dari pemerintah gitu.
0: Nah itu juga mungkin yang belum banyak tahu nih kalau misalnya pemerintah daerah kita lewat dinas gitu kan ya, menyediakan untuk teman-teman pelaku UMKM untuk bisa cetak kemasan itu gitu ya. Nah jadi itu bisa dimanfaatkan banget nih untuk pendengar semua yang mungkin sekarang masih pakai plastik bening gitu ya. Terus juga tapi bingung gimana caranya. Coba datang ke dinas aja dan coba ngobrolin gitu ya, konsultasi di sana gimana caranya untuk dapat pelayanan atau juga bantuan itu. Karena itu harus banget dimanfaatkan nih. Nah terus nih ke depan Mas Ian kerjasama bareng sama toko-toko oleh-oleh gitu kan ya. Terus juga mungkin Mas Ian sekarang lagi dalam titik yang pengen ngejar lagi nih prestasi-prestasi lainnya gitu ya. Nah apa inovasi ke depan yang akan Mas Ian dan juga teman-teman lakukan untuk terus memajukan produk dari Sisa Mandiri Jaya ini? Karena bukan cuman keripik jamur aja yang harus dikenalin lagi nih ya, gitu ya. Semua produknya tadi yang udah Mas Ian sebutin harus viral semuanya.
1: Jadi kami berfokus dulu untuk saat ini, kita berfokus di jamur crispy ini, bagaimana mengenalkan di pasar nasional dulu. Tujuannya di situ. Jadi ketika kita sudah kerjasama sama yang di nasional kayak di Jakarta, Bandung, Bali, kebetulan kita juga sudah isi di sana. Nah, kita ketika mereka sudah tahu dan kita sudah punya link, ya bisa narik produk yang lain gitu. Terus kalau progresnya saat ini sih kami sedang mendapat fasilitasi dari BI ya, Bank Indonesia, UMKM Go Ekspor gitu, dan kami sedang belajar bagaimana caranya produk yang sedang kita produksi ini bisa diekspor gitu.
0: Keren banget sih kalau nanti bakal tembus ya. Siapa tahu pas kita lagi jalan-jalan ke Jepang ya, ketemu nih sama keripik ini gitu ya, ke Malaysia, kemana-mana, atau juga mungkin nanti di bandara ketemu nih.
1: Amin. Mudah-mudahan, semoga minta doanya juga sama pemirsa seluruh Lampung ya. Jadi minta bantuan doanya, semoga produk kita ini bisa go ekspor gitu.
0: Oke. Nah, iya. Terus 5 menit yang terakhir ini Mas Ian, silakan untuk pasarkan produknya, kasih tahu semua pendengar Pro 1 gimana cara kita untuk menemukan produk-produk dari Sisa Mandiri Jaya, terus juga kalau misalnya kita memandang jauh ke depan, kalau kita visioner gitu kan ya. 10 tahun ke depan produk-produk ini akan jadi apa sih Mas Ian?
1: Ya. Promosi dulu ya.
0: Promosi dulu silakan.
1: Ya, jadi terima kasih. Untuk mendapatkan jamur crispy ini banyak caranya. Yang pertama bisa didapatkan di toko oleh-oleh, terus ada di 5 Chandra di Bandar Lampung. Terus kalau untuk yang di luar daerah itu ada di Palembang, ada di 7D, di Palembang Indah Mall. Terus kalau di Jakarta itu ada juga di dari 7D juga. Terus kita juga kerjasama 40 outlet di apa namanya Siliwangi Bolu Kukus. Dia ada 40 outlet kita sudah isi gitu. Terus di Bali juga ada, terus di Bandung juga sudah ada gitu. Kalau untuk pemesanan yang simple sih di online ya tadi, boleh bisa langsung cek di Instagram, DM atau hubungi nomor yang ada tersebut di Jamur Nyanyo. Terus di Shopee juga
0: toko
1: sudah ada
0: toko juga,
1: orange,
0: ya.
1: Toko hijau, toko hitam, ada Jamur
0: Tapi,
1: Nyanyo.
0: Tapi nama tokonya apa tuh Mas?
1: Kalau Jamur Nyanyo.
0: Jamur Nyanyo ya.
1: Jamur Nyanyo.
0: Oke, Nyanyonya nyanyo pakai K ya pendengar.
1: Nyanyo.
0: Kamu ada yang KW lagi nanti. Enggak pakai K gitu ya.
1: Enggak pakai K.
0: Oke, tapi ini pakai K, Nyanyo gitu ya.
1: Nyanyo. Oke. NYANYOK.
0: Yes. Gitu. Oke, okay. Nah terus 10 tahun ke depan kira-kira nih bakal jadi apa nih kira-kira?
1: Mimpi dulu ya, mimpi 10 tahun ke depan yang mudah-mudahan kita jadikan target jangka panjang. Kita jadi perusahaan yang multi level gitu loh. Jadi kita sudah bisa memproduksi dari hulu sampai ke hilir pemasarannya. Terus kita memasarkan itu udah ke minimal ke Asia dulu gitu. Okay. Itu aja dulu.
0: Oke, ke Asia dulu.
1: Ke
0: jadi
1: Asia
0: kita harus
1: dulu.
0: Dukung juga nih ya. Karena kalau misalnya kita pengen produk yang dipunyain Lampung itu mendunia gitu ya, kita harus yang rajin beli ya. Betul enggak sih?
1: Betul.
0: Jadi kita harus rajin memasarin kalau misalnya nanti ada teman-teman dari luar daerah yang datang ke sini gitu, kenalkan produk-produk yang kita punya gitu ya. Jadi mulai cintai produk yang ada di lingkungan kita, kemudian juga itu akan membantu para petani juga gitu ya. Karena efeknya akan lumayan besar ketika satu produk UMKM yang berasal dari daerah ini punya keberhasilan, itu juga pasti akan banyak sekali yang terbantu gitu.
1: Berdampak
0: sekali. Oke. Terima kasih banyak Mas Ian sudah mau cerita banyak banget sama kita nih. Terus juga kita doain semoga omsetnya semakin lancar gitu.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Terus juga nanti kita tunggu ekspornya, terus
1: siap.
0: Juga semakin mungkin nanti di April Maret ya, Februari itu ada semua.
1: Amin,
0: ya
1: amin.
0: Di toko-toko itu ya. Dan semoga juga kita harapin cerita hari ini pendengar bisa jadi motivasi Anda semua, para pelaku UMKM atau siapapun yang sedang merintis usaha hari ini. Dan dari obrolan ini juga kita belajar bahwa keberhasilan ternyata bukan usaha yang datang gitu aja gitu ya. Akan ada yang namanya gagal, itu pasti akan kita ketemuan. Tapi dibangun melalui ketekunan, terus juga inovasi yang terus-menerus kita gali, konsisten dalam kita menjaga kualitas serta kemauan kita juga untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman, itu juga pasti nanti jadi modal kita nih untuk mengembangkan usaha kita lebih maju lagi dan lebih dikenal luas oleh masyarakat. Sekali lagi, terima kasih Mas Ian Wansana, founder Sisa Mandiri Jaya.
1: Sama-sama,
0: sudah
1: Mbak
0: mampir ke Pro 1 RT Banter Lampung.
1: Iya, terima kasih.
0: Dan juga kita mau ucapin terima kasih kepada para pendengar semua yang sudah mendengarkan kami selama 60 menit ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RT Banter Lampung karena informasi dan inspirasi. Ara dan juga Mas Ian pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara.
3: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya.
0: Itulah diantaranya pendengar informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 29 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alvira Damayanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Laporan disampaikan reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi cuaca hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Intensitas hujan diperkirakan berkisar dari ringan hingga sedang. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Winda, mengatakan wilayah Bengkulu bagian utara menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari mendatang. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Selain wilayah utara, potensi hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu bagian selatan. Beberapa daerah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor. Di sektor kelautan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tergolong sedang dan perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut.
2: Untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Kemudian untuk di bagian Bengkulu bagian selatan seperti di Seluma dan Kaur. Kemudian untuk tinggi gelombang kita maksimum di 2 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan maksimum sekitar 40 km per jam.
1: Untuk kategori ini masih kategori normal atau perlu diwaspadai, Mbak?
2: Kita masih dalam keadaan normal.
1: Dalam keadaan normal. Selain itu, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai sekitar 40 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini. BMKG Bengkulu terus memantau perkembangan kondisi atmosfer yang mempengaruhi cuaca di wilayah Bengkulu. Masyarakat dihimbau untuk memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanam. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian bibit pohon sehingga pelestarian alam dan lingkungan lahan kritis belum berdampak baik terhadap pembenahan lingkungan di tengah perubahan iklim ekstrim. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka Belitung sering

0: sudah terjadi.
1: Darman menjelaskan dengan kondisi dan perubahan iklim yang terjadi, pemerintah khususnya di kabupaten kota di Bangka Belitung harus bergerak cepat melakukan mitigasi maupun adaptasi dampak yang ditimbulkan, seperti bencana hidrometeorologi, yakni banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap alam lestarinya Bangka Belitung yang walaupun secara ring termasuk baik dengan indeks 70 hingga 90. Tetapi dalam tren 4 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung hanya sebesar 72,79 dan tidak mencapai target 73,24. Dari Sueliat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dengan berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait tantangan perubahan cuaca yang dihimpun reporter Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Ya, jujurnya kalau sekarang nih susah banget untuk memprediksi musim itu. Kalau dulu kami punya pola tanam yang pasti, tapi sekarang hujan sering datang terlambat atau justru ya sulit diprediksi lah, kadang juga terlalu deras sampai sawah terendam banjir. Ya kalau udah gitu besar kemungkinan bakal gagal panen.
2: Cuaca sekarang nih susah ditebak ya, kadang kalau pagi sampai siang cuacanya cetar kalau di Jambi ini, nanti sore tiba-tiba hujan, dan kita sebagai masyarakat ya perlu mengantisipasi juga lah. Walaupun saat ini di Jambi tuh masuk di musim kemarau, tapi potensi hujan masih tetap ada sih. Jadi ya jangan lupa sedia mantel sebelum kemana-mana, khususnya yang pakai kendaraan roda 2.
3: Cuaca belakangan ini sih emang terasa kayak gak nentu ya. Kadang pagi panas, terus sore-sore hujan, jadi sangat lumayan berdampak sih di kehidupan sehari-hari. Jadi aktivitas tuh sering terganggu karena cuaca kan sulit diprediksi. Nah, dan saya juga khawatirnya ganggu sih ke kesehatan.
4: Cuaca di Jambi itu memang gak nentu. Kayak hari Minggu kemarin kan, itu di pagi-pagi itu kan cerah tuh, tiba-tiba siang mendung, tiba-tiba sore gerimis. Nah, cuaca yang seperti itu menurut saya sih sangat mengganggu aktivitas ya. Apalagi saya kan sering pergi keluar tuh, pergi kerja, kadang kan lupa bawa jas hujan.

0: Untuk membahas lebih lanjut tentang momentum Hari Tropis Internasional, berikut wawancara reporter Hairul Rizki bersama Ketua Sarekat Hijau Indonesia DPW Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
1: Momentum Hari Tropis Sedunia besok ya Bang ya? Nah kalau dari Abang melihatnya seperti apa Bang? Kondisi nyata dari ekosistem kita dan hutan tropis kita di Indonesia saat ini seperti apa Bang? Khususnya Sumsel lah Bang ya yang kita pantau.
2: Kondisi hutan Sumsel saat ini ya, sebenarnya kondisinya cukup tertekan sih. Karena memang beberapa kawasan ini penting itu sudah mulai dilakukannya deforestasi, misal kayak di taman hutan taman nasional ya, kayak di Sembilan, kayak di hutan tropis yang ada di daerah lahat gitu kan. Nah itu sudah mulai banyak terjadinya deforestasi. Karena mengapa? Karena yang pertama itu pembukaan perkebunan, terutama kebun sawit sama hutan HTI, hutan tanaman industri. Nah yang kedua terjadinya pertambangan. Terus yang ketiga mungkin perambahan lahan oleh masyarakat yang mungkin dulunya kayak lahan hutan dilindung, tapi karena terjadi masyarakat nggak punya lahan, ya mereka merambah-rambah melakukan pertanian di hutan-hutan lindung. Kayak misal nih di daerah Bukit Menanti itu ada di Yoku Selatan, iya ada di arah ke Pagar Alam, Jambi dan Bengkulu. Nah itu hutan-hutan Bukit Barisan itu sudah mulai terjadi ya perambahan gitu. Baik itu terutama ya mungkin pertambangan, HTI, dan masyarakat-masyarakat yang memang hari ini tidak ada tempat untuk melakukan bercocok tanam atau bertani. Nah sudah tuh yang kedua, yang kedua ancaman terbesarnya ya kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah ini selalu terjadi di beberapa daerah ya, terutama di Oki sudah terjadi mulai dari tahun 2019 sampai tahun terakhir itu tahun 2023 yang terjadi kebakaran lahan gambut secara besar-besaran. Itu berdampak juga terhadap pemanasan global gitu. Karena karbonnya itu lepas dari bumi sehingga membentuk di atmosfer dan terjadinya yang namanya pemanasan global. Jika lahan gambut terbakar, nah maka ekosistem lahan gambut itu akan rusak. Salah satunya hilangnya satwa liar, rusaknya biodiversity, dan juga tadi pelepasan karbon. Nah ini menurut saya ya pemerintah harus mengambil alih di bidang itu, harus menangani secara serius terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan, terutama hutan-hutan tropis. Karena mengapa ya bisa kita lihat dampak dari itu ya, salah satunya banjir, panas yang mungkin terlalu berlebihan, dan musim itu mulai bergeser, terjadinya El Nino, La Nino, dan sebagainya.
1: Di hari tropis, peringatan tropis ini, apa Bang ingin Abang sampaikan perwakilan dari SHI ini Bang?
2: Ya kalau dari Sarekat Hijau Indonesia ya, untuk memperingati hari tropis ini ya, kita harus menjaga hutan dari diri kita sendiri, membiasakan menjaga lingkungan gitu kan, menggunakan produk-produk yang memang itu tidak merusak lingkungan. Kayak misal nih salah satunya tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu, dan juga melakukan penanaman-penanaman yang memang walaupun dampaknya kecil tapi kita berkontribusi terhadap perubahan untuk di masa depan gitu. Dan juga kami juga mengajak kawan-kawan muda, terutamanya mahasiswa generasi muda yang memang hari ini mereka yang akan melanjutkan ekstrapit perjuangan untuk menjaga lingkungan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, membiasakan kayak yang saya bilang tadi, hidup yang berdekatan dengan lingkungan. Karena yang paling dekat dengan lingkungan ya diri kita sendiri.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan mengoptimalkan program Desa Bersinar Bersih Narkoba guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berikut laporan Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, BNN mempunyai program strategis dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga ke tingkat desa. Salah satunya program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Ia menegaskan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam perang melawan narkoba. Desa sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan BNN dalam mewujudkan Indonesia Bersinar. Untuk itu program BNN dalam Desa Bersinar bersinergi dengan kepala desa dan seluruh perangkat desa menjadi salah satu hal yang fundamental.
2: Kami BNN ini berada ya di Republik Indonesia ini tentunya dengan ada dasarnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba dan juga adanya program dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan asasitanya di poin ke-7 di mana adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba dan juga pimpinan kami, Kepala BNN RI, telah kami mempunyai strategi, di mana strategi ini adalah, yang pertama adalah penguatan kolaborasi, penguatan data atau intelijen, dan penguatan di wilayah pesisir, dan penguatan di wilayah perbatasan, ya. Dan juga ada pendekatan secara tematik dan ikonik, serta adanya penguatan sumber daya dan infrastruktur.
1: AKBP Rahmat Hidayat menambahkan terkait beberapa program lain yang dapat dikolaborasikan dengan desa, seperti program intervensi berbasis masyarakat IBM dalam rehabilitasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk datang langsung ke BNN mengikuti rehabilitasi gratis dengan identitasnya dirahasiakan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kami menuju ke stasiun produksi Belitung.

0: Korporasi dan Pariwisata dijadwalkan hadir di Belitung pada malam puncak penutupan hari jadi Kota Tanjung Pandan. Laporan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Kedatangan Menteri, Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKM PTK Belitung Edi Siswaya mengatakan, kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis yang menjadi salah satu agenda utama dalam penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan atau MOU antara kedua kementerian, rombongan menteri dijadwalkan meninjau stan peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan.
1: Kedatangan Menteri, Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Jadi kedatangan Pak Menteri dan Bu Menteri itu kegiatan launching integrasi Koperasi Merah Putih dengan Pok Darwis. Jadi setelah kegiatan launching MOU dua kementerian itu, setelah kegiatan itu rombongan menteri berkunjung ke stan Belitung Expo. Sekaligus acara penutupan Belitung Expo.
2: Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan dimeriahkan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara pada malam pembuka pada Rabu 1 Juli 2026 mendatang, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI, disusul penampilan musisi lokal pada malam-malam berikutnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari RRI Belitung kami menuju ke stasiun produksi Waikanan.

0: maksimal. Ini karena nggak ada hujan.
1: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan akibat minimnya curah.
0: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang.
1: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan akibat minimnya curah.
0: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang.
1: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten
0: Waikanan kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan, pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan, nah jadi nggak, buahnya kurang gede ya, bantat kalau katanya, 2 hektar, perkasa, jagung perkasa, kalau sekarang ini main 3-3, main 3-3 kalau nggak salah, air bulan ini panas, mayoritas ini berdatu petani jagung.
1: Lebih lanjut, masyarakat dan petani berharap musim hujan segera normal agar kondisi pertanian dapat pulih dan hasil panen kembali optimal. Jika tidak, kerugian yang dialami akan berdampak luas terhadap perekonomian lokal dan ketahan pangan di wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mendengar komitmen layani masyarakat, RSUD Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi masih berikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Yang berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sejak diresmikan pada bulan November tahun 2025 yang lalu, hingga kini masih memberikan pelayanan pengobatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kerinci, Abdul Harpan, mengatakan antusias masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pasien yang datang tidak hanya menjalani pelayanan rawat jalan, tetapi juga memanfaat fasilitas rawat inap yang telah tersedia. Menurut Abdul Harpan, kebijakan pelayanan gratis ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, apabila nantinya Rumah Sakit Kabupaten Kerinci telah resmi menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka pelayanan kesehatan akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai regulasi.
2: Yang mana di sini pelayanan sementara dilakukan pelayanan pengobatan baik rawat inap, rawat jalan dengan pelayanan gratis. Hanya menunjukkan KTP situ. Insya Allah dengan adanya berlakunya nanti BLUD, kita akan melakukan sistem pembayaran dengan pasien-pasien umum. Tahap untuk melakukan pembayaran melalui BPJS nanti itu masih proses lama.
1: Abdul Harpan juga menambahkan saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci tengah membangun gedung pelayanan baru. Kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menampung lebih banyak pasien sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang lengkap. Kedepan masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan dasar tetapi juga layanan spesialis seperti cuci darah, kemoterapi, serta berbagai layanan medis lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, usai pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional dari Kuarcap Kaur, para peserta diharapkan lebih mematangkan persiapan sebelum pemberangkatan. Laporan dari Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Peserta Jambore Nasional atau Jamnas Kuarcap Kaur diharapkan mampu menyerap ilmu dan pengalaman berharga dari pelaksanaan training center. Pembekalan ini menjadi modal utama kontingen daerah untuk menghadapi perhelatan Akbar Pramuka Penggalan Tingkat Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur pada Agustus 2026 mendatang. Setelah pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional Kuarcap Kaur, peserta diharapkan dapat mengambil ilmu yang telah didapatkan sebagai modal untuk berangkat ke Jambore Nasional Agustus mendatang. Kuarcap Kaur melalui Ketua Harian Kuarcap Kaur Yeye Hendi menyampaikan agar peserta menyiapkan segala sesuatunya mulai dari kesiapan fisik, mental, serta kemampuan untuk menuju kegiatan akbar pada Jambore Nasional. Saat mengikuti Jamnas nanti, timbah ilmu sebanyak-banyaknya dan jadikan pengalaman berharga untuk nantinya ditransfer kepada anggota pramuka lainnya. Dukungan penuh dari lingkungan keluarga dan sekolah juga sangat diharapkan demi kelancaran serta kesuksesan para perwakilan daerah ini.
2: Dan kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya, pastikan kalian bisa berangkat dengan baik, menimba pengalaman di situ. Di ajang pertemuan akbar itu tidak akan kurang dari 30 ribu orang peserta pramuka dari Indonesia dan ditambah dari negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat.
1: Ajang Jambore Nasional sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 dan dipusatkan di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan bergengsi ini dirancang untuk membentuk karakter kemandirian, keterampilan, serta mempererat persaudaraan antar sesama anggota pramuka se-Indonesia. Pramuka penggalang yang terpilih mewakili Kabupaten Kaur ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai gugus depan tingkat SMP di wilayah setempat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi sekaligus mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 29 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alvira Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepingan cinta dari miliknya Carlos Sabah, pendengarnya menemani kita semua nih masih di pertemuan sore hari ini. Di hari Senin 29 Juni 2026. Di luar sana udah terlihat makin mendung ya pendengar. Jadi hati-hati untuk Anda semua yang mau bertolak pulang pakai motor. Terus juga yang sekarang lagi di jalan juga lagi dengerin Pro 1 RRI Bantar Lampung. Hati-hati di jalan. Semoga nanti ketika sampai di rumah bisa istirahat, terus bisa kumpul lagi sama keluarga. Hahihi gitu kan ya. Rasanya kalau misalnya lagi kumpul sama keluarga itu bawaan kesel, capek dan lain-lain yang kita habis lakukan di luaran itu hilang gitu kan ya. Semoga juga apapun yang tadi sempat bikin Anda kecewa, terus juga mungkin ngerasa gak enak gitu kan ya, semoga ketika sampai di rumah itu semuanya hilang dan bisa benar-benar istirahat dengan nyaman gitu ya. Nah, sore hari ini pendengar Ara mau berbagi informasi dulu untuk Anda semua di Lampung sore ini. Jadi ada Komisi 2 DPR RI ini yang siap mengawal alih status P3K menjadi PNS. Komisi 2 DPR RI menyatakan kesiapannya mengawal peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai negeri sipil, baik di daerah maupun yang berada di bawah naungan lembaga vertikal. Anggota Komisi 2 DPR RI asal Lampung, Riko Mendoza, MBA, mengatakan bahwa di beberapa waktu lalu itu secara khusus pihaknya telah mengundang beberapa kepala daerah ke gedung parlemen di Senayan, Jakarta. Pertemuan ini juga untuk mendengarkan keluh kesah terkait sulitnya anggaran di daerah jika pembayaran gaji P3K terus dibebankan melalui APBD. Dan menurut Nirko, pihaknya menginginkan pembayaran gaji P3K diambil alih oleh negara dalam arti pembiayaannya melalui APBN. Polisi Partai Golkar asal Lampung ini juga menyoroti tentang status P3K yang berada di bawah lembaga vertikal dan kementerian. Riko menyebutkan pemerintah juga tetap harus memperhatikan dan memikirkan nasib serta kesejahteraan para P3K vertikal yang berada di daerah. Dan terkait peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini menjadi PNS, baik yang di daerah maupun yang berada di bawah naungan lembaga vertikal, Riko menyatakan Komisi 2 berkomitmen mengawal agar P3K yang merupakan salah satu ujung tombak pemerintah, baik di daerah maupun vertikal, tetap harus diprioritaskan. Dan harapan dari Riko Mendoza, mudah-mudahan ke depan setelah dimonitor dari Kementerian Keuangan sudah agak longgar, termasuk menjadi prioritas, termasuk juga pengangkatan langsung P3K menjadi pegawai negeri sipil.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Pendengar Ponsel dimana-mana Anda berada, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan nada-nada islami. Sebelum nanti juga kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran serta azan maghrib yang akan berkumandang di pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Ponsel TRI di Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: 8 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Pendengar baru saja kita mendengarkan bersama nada-nada Islami yang sudah kita dengarkan. Dan saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajaran Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63, dibacakan oleh Nida Amalia, dan nanti akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Bandar Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
3: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
3: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
3: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
3: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
3: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, demikian pertemuan kita di kesempatan hari ini di tanggal 29 Juni 2026. Dan Anda jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan jelang warta berita langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan terakhir dari Aral, selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah

0: perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
3: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
2: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
3: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
4: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
3: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
6: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441

0: satu jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
2: Dengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
3: Insyaallah dan pelaksanaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, siapa yang berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat terpisah
2: dari. Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz sifting it through here for Saibora.

0: So, we prepared well.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to it.

0: Ahmed Bassar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bari itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bari itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Tuh kan, keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Saudara pendengar, Anda bisa

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Adi, sini-sini. Ini nasi gorengnya sudah siap. Panas-panas loh ini.
1: Wah, pas banget nih, Bu. Makasih ya. Lumayan, ini buat ganjel perut sebelum balik kantor.
0: Iya, kerja itu kan memang harus semangat, Nak. Tapi jangan lupa, makan juga harus teratur ya.
2: Bu Tuti ini memang perhatiannya nomor satu ya. Beda sama anak muda zaman sekarang, sibuk sama gawenya sendiri-sendiri.
1: Pak Hendra bisa aja. Ya, namanya juga tuntutan zaman, Pak.
0: Permisi, Bu Tuti. Wah, ramai ya hari ini. Sri, sini-sini. Mau minum apa? Pasti habis keliling lagi ya.
3: Aduh, capek. Iya, Bu. Baru nih dari posko pengungsian di dekat sungai. Aduh, kasihan warga yang rumahnya kena banjir kemarin. Masih banyak yang butuh bantuan.
4: Banjir lagi? Nah, perasaan baru kemarin tuh kemarau.
5: Jumlah wilayah di Bali telah memasuki
3: masa transisi. Iya, Kak. Ya, namanya juga perubahan iklim katanya. Makanya, kita juga harus peduli lingkungan. Biar gak makin parah.
2: Betul itu, Nak. Salut Bapak sama anak muda kayak Sri ini. Mau repot-repot bantu sesama.
1: Saya juga kadang-kadang lihat berita sih. Tapi kan, ya sibuk aja.
3: Gak apa-apa, Kak. Gak harus selalu terjun ke lapangan kok. Kadang sekadar bertanya kabar atau mendengarkan keluh kesah aja udah sangat membantu.
0: Nah, betul itu, Adi. Kemarin Nenek Larmi yang di ujung gang itu sakit loh. Gak ada yang tahu. Kebetulan ibu juga kan sedang pulang kampung. Syukur nih Pak Hendra bantu bawakan makanan. Ya, Pak, ya?
2: Itu kan cuma kebetulan lewat aja, Bu.
1: Aduh, aku jadi ngerasa ada yang kurang nih.
3: Kak Adi, itu namanya kepekaan sosial. Mulai dari hal kecil, melihat sekeliling, dan merasakan apa yang orang lain rasakan.
5: Beberapa daerah seperti Jakarta, Bali, dan Mataram.
1: Kenapa aku kepikiran ya sama kata-kata dari Sri, Pak Hendra, sama Bu Tuti? Kantor, rumah, macet, deadline. Apa iya? Hidupku cuma begini doang. Kesenangan sesaat, terus kembali ke aktivitas semula. Sementara di luar sana, orang lain berjuang. Nenek Larmi. Aku bahkan gak tahu beliau sakit. Jadi ingat gimana dulu orang gak aku kenal peduli dan nyelamatin bapakku.
6: Di, ingat ya, rapat jam 2, jangan sampai telat.
1: Oh iya, aku lupa. Aduh, makasih ya udah ngingetin. Segini lagi.
6: Ya, halo. Dengan siapa?
7: Ya, halo, selamat pagi. Saya Eka, petugas rumah sakit umum daerah. Dengan Bapak Adi?
6: Iya, betul. Ada apa ya?
7: Mohon maaf, Bapak Anda, Pak Surya, mengalami kecelakaan. Dan saat ini sedang kami tangani. Tadi diantar sama sopir angkot. Apakah Bapak bisa ke rumah sakit sekarang?
1: Ya ampun. Baik-baik. Saya sekarang ke sana.
6: Ada apa, Di?
1: Bapakku Desu, kecelakaan. Ini untung aja tadi ditolong sama supir angkot diantar ke rumah sakit.
6: Waduh, moga kondisi Bapak gak parah ya, Di. Semoga. Ya sudah, kamu buruan sana.
1: Oke, Desu, nih aku izin rapat ya, tolong.
6: Ya, ntar aku sampaikan ke pimpinan deh.
0: Adi, kok malah melamun? Ada masalah ya? Lagian, tumben jam segini baru makan.
1: Iya, Bu. Tadi ada sedikit kerjaan.
8: Nenek Larmi, gimana kabarnya? Sehat kan?
0: Syukurnya sudah membaik, nak. Itu berkat Pak Hendra yang rajin jenguk dan Bu RT yang bantu. Loh, kamu kok tahu Nenek Larmi sakit?
8: Anu, kan kemarin ibu cerita.
0: Oh iya.
8: Nah, aku jadi kepikiran nih. Mungkin nanti sore mampir ya sebentar aja tuh untuk jenguk beliau, Bu.
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jempol deh buat kamu.
9: Dapat bantuan. Sulitnya medan tak menyurutkan semangat relawan dalam menyalurkan bantuan.
3: Kak Adi, wah tumben gak buru-buru.
6: Udah gak kejar setoran lagi nih sih.
8: Ya, aku tadi sempat ke posko pengungsian. Aku bantu tuh angkat-angkat barang sedikit. Ternyata capek juga ya.
3: Tapi rasanya bahagia kan, Kak?
8: Banget, Sri. Rasanya beda aja. Ada kehangatan. Ngelihat senyum mereka yang terbantu itu kayak bikin hatiku seneng. Karena selama ini aku mikirnya cuman untung rugi. Tapi kebaikan itu ternyata gak bisa dihitung pakai angka.
2: Nah kan, gak salah kan apa yang Bapak bilang? Kalau rezeki itu bukan cuma uang. Kebaikan yang kita tanam, kepekaan yang kita pupuk, itu juga rezeki yang sangat luar biasa.
0: Nah betul itu Pak Hendra. Kalau semua orang punya kepekaan seperti kalian, kota ini pasti jadi lebih damai.
8: Terima kasih ya Bu, Pak Hendra, Sri. Kalian udah menyadarkan aku nih. Aku jadi bisa merasakan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan cuma tentang diri sendiri, tapi juga tentang gimana kita bisa berbagi dan peduli ke orang lain.
3: Nah, itu baru Kak Adi yang keren.
10: Di tengah hiruk pikuk kota, di balik gedung-gedung tinggi dan laju kendaraan, seringkali kita lupa. Lupa bahwa ada kehidupan lain yang berjuang. Ada mata yang menanti uluran tangan, ada hati yang membutuhkan kehangatan. Kepekaan sosial, sebuah kemampuan yang kadang terasa semakin langka. Demikian, Bilik Hati di Sudut Kota, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obi Rano kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Senin 29 Juni 2026. Pendengar, guru pendidikan agama Islam atau PAI itu memiliki peran yang lebih dari sekedar menyampaikan materi pelajaran. Mereka juga menjadi teladan dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai moral, dan membimbing peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas. Di tengah tantangan era digital yang menghadirkan berbagai pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda, peran guru PAI semakin penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian. Melalui pendekatan yang humanis dan penuh keteladanan, guru PAI tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mendidik dengan hati agar nilai-nilai tersebut melekat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana strategi guru PAI dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berintegritas di tengah perubahan zaman? Mari kita bahas bersama AGPAI Provinsi Lampung. Sudah ada Bapak Dr. Kiai Haji Mahrus

0: GPIII Provinsi Lampung dan perannya dalam mendukung para guru pendidikan agama Islam seperti apa? Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Kak. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada pemirsa dimanapun kita semuanya berada, wabil khusus di Provinsi Lampung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin memberitahukan dan adalah sebuah organisasi yang sudah cukup apa ya, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Provinsi Lampung. Alhamdulillah, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam ini terdiri dari semua guru yang ada di Provinsi Lampung, mulai dari guru TK, guru SD, guru SMP, guru SLB yang ada di Provinsi Lampung. Alhamdulillah, semua sudah mendalami apa itu AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Provinsi Lampung, wabil khusus di Provinsi Lampung yang kita cintai. Demikian Kak.
0: Oke, nah menurut Bapak untuk makna mendidik dengan hati dalam profesi seorang guru PAI seperti apa ini Pak?
1: Baik Kak, ini luar biasa pertanyaannya Kak ya. Memang kadang-kadang inilah yang menjadi salah satu agen kita menjadi seorang guru PAI. Karena ini adalah suatu cara metode yang tidak hanya mendidik dengan knowledge saja, tetapi ada beberapa hal. Ketika kita ingin mendidik dengan hati, yang pertama bisa kita rinci Kak, bahwa mendidik dengan hati itu menjadi teladan bagi siswa, atau dalam bahasa kita adalah uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah ini harus menjadi contoh bagaimana guru berbicara, bagaimana guru menghormati tutur kata, perilaku hari-hari. Maka ini akan menjadi sorotan, akan menjadi penglihatan, dan akan menjadi salah satu pembelajaran yang sangat berharga bagi murid-murid wabil khusus yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua Kak, perlu menjadi perhatian juga bahwa ketika guru menjadi teladan, maka memandang murid itu menjadi sesuatu yang benih yang unik. Jadi benih yang unik ini di sini adalah bukan mereka dianggap botol kosong. Nah, jadi benih yang unik ini adalah memandang anak itu memiliki potensi, memiliki bakat, emosi, latar belakang yang semua itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Maka ini perlu dipandang dengan hati. Kemudian yang ketiga Kak, perlu ditegaskan juga bahwa di sini mengajar dengan hati itu adalah menyeimbangkan otak, atau dalam bahasa kita adalah IQ, serta watak Q. Nah, mendidik dalam hati melampaui kompetensi kurikulum formal. Fokusnya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru menghasilkan generasi yang seimbang. Nah, ini di zaman yang milenial ini harus kita menyampaikan bagaimana generasi yang seimbang. Apa yang dimaksud dengan generasi seimbang? Memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dan yang terakhir Kak, mengajar dengan hati itu adalah membutuhkan keikhlasan yang menembus jiwa raga menjadi seorang guru dan panutan yang luar biasa di sekolah maupun di masyarakat. Itu Kak.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita tahu ya Pak ya, di era digital seperti sekarang kan, tantangan apa sih yang paling sering dihadapi sama guru-guru PAI dalam membimbing karakter siswa ini Pak?
1: Ya, memang benar itu Kak. Ini luar biasa menjadi problem dan tantangan yang harus diwaspadai. Kita lihat zaman teknologi ini tidak bisa kita hindari. Zaman kemajuan tidak bisa kita lari. Maka sebagai guru agama, ini menjadi salah satu

0: upaya untuk menyelesaikan tantangan-tantangan menjadi sebuah nikmat. Ini menjadi sebuah keberkahan. Di antara tantangan yang kita hadapi itu, yang kita lihat kondisi di lapangan kayak bahwa krisis moralitas dan degradasi karakter murid. Nah, ini luar biasa, Kak. Kalau kita tidak berupaya untuk membanding-bandingkan ya.
1: Iya, Pak.
0: Tidak untuk membanding-bandingkan dengan siswa-siswa zaman dulu kita masih muda, zaman orang tua kita, memang kompleksitas permasalahannya berbeda.
1: Iya.
0: Namun di sini krisis moral dan degradasi karakter murid ini memang kalau tidak dicekoki dengan akhlak yang baik, dengan teladan yang baik, maka ini justru akan menimbulkan ketimpangan yang luar biasa. Apa ketimpangannya itu? Akhlak-akhlak mereka itu melampaui batas. Contoh sederhana misalnya kita di lingkungan kita, Kak. Kalau dulu ketika ada guru sedang ngobrol dengan guru yang lainnya, itu lewat di depan kita anak kita, itu menunjukkan kekhidmatan walaupun tidak menunduk dan tidak merangkak, tapi tata krama ketika mereka berjalan di depan guru, kemudian cara mereka menegur. Nah, ini menjadi salah satu tantangan yang memang dihadapi oleh guru kita. Nah, disinilah upaya kita bahwa harus menunjukkan bahwa perilaku-perilaku negatif digital yang muncul di ruang-ruang dalam konteks pembelajaran di sekolah maupun di kelas, maka ini harus menjadi salah satu minuman segar yang harus diselesaikan oleh seorang guru, dan kita sebagai seorang guru memahami. Kemudian yang kedua, tantangan yang begitu fenomenal, Kak, itu adalah kesenjangan kompetensi terkait literasi digital. Mau tidak mau semua sudah berbasis digital, semua sudah berbasis internet. Tidak bisa kita pungkiri, dan alhamdulillah pemerintah sudah mensupport dengan berbagai macam wifi dimanapun mereka berada, bisa diakses luar biasa, sehingga tantangan terhadap minimnya literasi digital ini menunjukkan gap yang luar biasa. Maka guru PAI mendorong bagaimana literasi digital itu terus dimuatkan dalam kelompok-kelompok kecil belajar, sehingga mereka tidak tertinggal dalam literasi-literasi digital dalam perkembangan zaman yang luar biasa. Itu, Kak, yang menjadi tantangan kita sebagai guru PAI.
1: Nah, untuk sekarang metode atau pendekatan pembelajaran yang efektif agar nilai-nilai agama tidak hanya dipahami tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa nih, Pak?
0: Betul sekali, Kak. Inilah yang kadang-kadang kita melakukan metode pembelajaran yang mungkin sudah beberapa kali ketinggalan. Mungkin ada beberapa kita, guru-guru kita yang dulu masih menggunakan pola-pola lama, pola-pola yang mungkin tidak lagi disenangi oleh siswa-siswa, siswi di zaman milenial ini. Nah, di antara metode yang kekinian yang sudah di-launching berbagai macam pakar-pakar ilmu, pakar-pakar psikologi siswa, di antaranya itu adalah project based learning atau dalam bahasa kita adalah metode pembelajaran berbasis proyek keagamaan. Apa ini maksudnya, Kak? Bahwa murid tidak hanya mendengarkan teori, melainkan diajak merancang dan mengeksekusi proyek nyata yang berdampak pada lingkungan sosial. Contohnya, misalnya proyek sedekah kreatif. Nah, ini bagaimana murid mengumpulkan konsep-konsep sedekah kreatif di lingkungan mereka. Kemudian yang kedua, contohnya misalnya proyek konten dakwah positif. Nah, siswa-siswi kita ajak nih main TikTok positif, Instagram positif, bagaimana menjauhi cyberbullying, dan ini kadang-kadang masih di tengah-tengah kita terjadilah antara siswa dengan siswi yang lain terjadi bullying seperti ini. Nah, di sini kalau kita menggunakan PJBL atau metode pembelajaran berbasis proyek keagamaan, mm-hmm. ini akan memberikan warna yang berbeda.
1: Okay.
0: Kemudian yang kedua, di antara mode yang tadi, itu ada misalnya metode sosiodrama, Kak, atau bermain peran. Nah, di sini ketika kita bermain peran, itu melatih empati murid, bagaimana cara mengidentifikasi, merasakan, dan memperagakan langsung dilema moral atau nilai akhlak dalam situasi kehidupan yang nyata. Contoh, misalnya nih Kak ya.
1: Iya Pak.
0: Murid memperagakan skenario drama tentang bagaimana sikap yang benar saat melihat teman menyontek. Nah, cara menghormati perbedaan pendapat saat diskusi, atau adab memperlakukan orang tua yang sedang lelah. Nah, ketika kita adakan role playing atau metode sosiodrama dalam peran bermain di dalam kelas, maka mereka akan merasakan, oh begini rasanya jadi orang tua, oh begini rasanya memiliki perbedaan pendapat dengan teman-teman yang lain. Nah, di situ akan menumbuhkan rasa di mana siswa itu benar-benar mendalami dari konteks metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru pendidikan agama Islam. Itu Kak.
1: Oke. Nah, untuk sejauh ini kolaborasi antara guru, orang tua, dan sekolah diperlukan untuk membentuk generasi yang berintegritas seperti apa ini Pak? Udah sejauh mana gitu?
0: Iya, betul ini Kak. Inilah yang menjadi salah satu kolaborasi yang paling keren. Kolaborasi orang tua, kolaborasi murid, kolaborasi sekolah.
1: Betul.
0: Nah, ini kadang-kadang kami juga sering memesankan kepada orang tua ini, Kak. Betul, ini kami pesankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, siswa yang diserahkan ke sekolah tidak serta-merta lepas begitu saja ditagih kesuksesannya tanpa diawasi oleh orang tua di rumah. Kenapa demikian, Kak? Karena diserahkan di sekolah itu hanya 6-7-8 jam. Sementara sehari itu ada 24 jam, artinya 2/3 waktu itu ada di rumah.
1: Okay.
0: Maka inilah yang harus disinergikan. Supaya peran masing-masing, peran orang tua, peran guru, dan saling komunikasi, ini bisa berdampak terhadap kemampuan siswa, baik dari akhlaknya, baik dari pengetahuannya, baik dari wawasan digitalisasinya, termasuk aspek-aspek lain yang mesti dipahami oleh mereka demi menyongsong kehidupan masa depan mereka yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Itu Kak.
1: Oke, baik Pak. Nah, untuk cara guru dari PAI sendiri mengajarkan nilai toleransi, moderasi beragama, dan sikap saling menghormati di tengah masyarakat yang beragam, seperti apa ini Pak caranya?
0: Betul, jadi yang sudah kita lakukan ini Kak ya, yang sering kita sampaikan kepada teman-teman guru PAI untuk satu misalnya menganalisis kondisi bagaimana siswa itu di lingkungannya masing-masing. Nah, karena di sini kadang-kadang suasana lokal itu berbeda, yang tidak sama persis dengan daerah-daerah lain.
1: Okay.
0: Nah, kemudian bagaimana menjelaskan pilar-pilar moderasi beragama. Ini komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menerima tradisi yang baik itu harus menjadi salah satu agen yang harus diselesaikan oleh guru pendidikan agama Islam supaya terjadilah feedback yang positif antara siswa, antara guru, dan juga wali murid yang ada di rumahnya. Demikian Kak.
1: Oke, baik Pak. Nah Pak, untuk harapannya sendiri nih Pak untuk AGPAI Provinsi Lampung terhadap dunia pendidikan dan para guru PAI agar mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Seperti apa ini Pak harapannya?
0: Harapannya siap Kak, terima kasih. Jadi kita ini asosiasi guru PAI ini di Lampung ini sangat luas ini Kak. Mulai dari ujung Mesuji sampai Bakauni, ini guru-guru PAI-nya ini luar biasa. Nah, Harapan dari Asosiasi Guru PAI Provinsi Lampung ini adalah yang pertama meningkatkan status kesejahteraan guru PAI, Kak.
1: Oke.
0: Apa itu? Ya tentunya optimalisasi dari kesejahteraan yang didorong melalui PPG, dan alhamdulillah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten mensupport luar biasa. Baik termasuk kesejahteraan, termasuk PPG guru, PAI, Kak, alhamdulillah kemarin kita 2024, 2025 dan 2026 ini kuota untuk peningkatan guru dipanggil KKG, dipanggil untuk PPG itu sangat banyak sekali, Kak, dan alhamdulillah ini sudah mulai terlihat. Kemudian yang kedua, ini Kak,
1: ya, Pak.
0: Harapan kita Akpai adalah terwujudnya guru PAI yang inovatif, adaptif dengan teknologi kekinian. Nah, di mana kemandirian digital ini kita harapkan supaya seluruh guru PAI tidak tabu dalam menghadapi kemajuan teknologi. Kemudian harapan yang ketiga,
1: iya, Pak.
0: Itu Kak,
1: iya, Pak.
0: Suksesnya siar Islam dan prestasi siswa sekolah umum. Karena kita sudah mengadakan ajang-ajang, misalnya pentas BAI, ada lomba-lomba di wilayah KKG kabupaten, MGMP provinsi dan lain sebagainya. Ini sudah berjalan rutin sehingga siar-siar, ada pentas-pentas BAI, dan alhamdulillah besok kita, Kak, itu salah satu CR yang kita laksanakan, itu mengadakan pentas PAI tingkat provinsi di Lampung Timur, Kak. Nah, jadi ini ajang-ajang bagaimana menciarkan kegiatan-kegiatan Islam, kegiatan-kegiatan keagamaan, itu nanti kita di bulan Oktober mengadakan pentas PAI dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB seprovinsi Lampung, itu diadakan di Lampung Timur. Ini salah satu siarnya. Kemudian yang terakhir, Kak, harapan dari PAI adalah penguatan kemitraan strategis menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini diharapkan menjalin kemitraan yang humanis, yang solid dengan pemerintah, dengan organisasi-organisasi lain, supaya kita bahu-membahu bagaimana menuju Indonesia Emas 2045 secara keseluruhan dan menyeluruh, wabil khusus di Provinsi Lampung yang kita cintai. Demikian, Kak.
1: Baik, terima kasih kalau gitu, Bapak, atas waktunya. Luar biasa bisa ngobrol sama Bapak di sela-sela kesibukan dan waktu istirahat, ya, Pak, ya. Mohon maaf
0: terima
1: sekali
0: kasih,
1: ini.
0: Kak.
1: Mohon maaf kalau mengganggu, ya, Pak, ya, waktu istirahatnya, Pak.
0: Oke,
1: baik.
0: Sukses selalu.
1: Amin, amin. Kalau gitu, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi. Salam semuanya untuk guru PAI di Provinsi Lampung. Sejahtera dan mudah-mudahan berkah kehidupannya. Amin,
1: amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, mendengar demikian obrolan Obi bersama yang luar biasa nih sama Bapak Dokter Kiai Haji Mahrus Ali, SAGMPD, Ketua DPW Provinsi Lampung, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AGPAI, ya. Ya sudah, kalau gitu mendengar, jangan kemana-mana. Nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Tu, salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi dari Malika Blackout dengan Resiko Orang Cantik berdengar untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan sekarang kita di segmen Rong Rindu, di mana bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini. Boleh telepon di 0721 269 720 atau via WhatsApp di 0811 720 709. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar ya. Senang sekali ini balik lagi di segmen yang penuh dengan sukacita ini, segmen Ruang Rindu ya. Menemani aktivitas malam hari Anda di luar dengan suasana yang cukup dingin, karena malam hari ini di daerah Pohoman sedang diguyur hujan ya. Jadi mungkin ini akan sedikit membantu untuk menambah rileks tubuh ya, setelah beraktivitas di hari Senin di akhir ya, akhir bulan, bulan Juni. Dan bulan ini juga, minggu ini juga udah masuk bulan Juli ya. Gimana ini, gimana perkembangannya sejauh ini? Apakah sudah siap ya untuk yang namanya bertemu dengan bulan Juli, ya kan? Karena pasti kalau misalnya kita ngomongin pergantian bulan tuh pasti ada aja gitu ya cita-citanya, ada aja ketertinggalannya gitu kan. Jadi mungkin bulan Juli ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa lah ya, bisa menambah sukacita yang paling jelas ya. Menurut Obi memang harus lah, kalau misalnya happy itu kita harus selalu happy, karena kalau misalnya kita gak happy, pekerjaan, sekolah, kuliah itu bakal berantakan semuanya. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ke via WhatsApp dulu ya. Sudah ada beberapa yang request ini dari 0852 69 05. Mau dengerin lagunya La Luna, judulnya Sesali Tak Sejak Dulu. Nah itu dia ya. Terus dari 0838 91 05, mau dengerin lagunya Anang Dong yang judulnya Menentukan Hati. Oke, gak apa-apa ya, karena mungkin sesuai sama moodnya malam hari ini ya. Dari 0895-2225, mau denger lagunya Bayu Risa, katanya judulnya Hadirmu Bang. Hadirmu ya, coba saya nanti cari dulu. Hadirmu, oh ada nih Hadirmu. Oke, nanti saya putarkan ya. Satu lagi dari 0857-6895, selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau denger lagunya Jigustik, judulnya 1000 Tahun Lamanya. Siap ya. Lagu-lagu yang kayak gini tuh mudah dicarinya ya, karena gak terlalu ribet, gak terlalu lama, terus juga penyanyinya juga gak terlalu yang gimana-gimana. Jadi gampang nyarinya. Ya sudah, kalau gitu mendengar ya, itu dia tadi sudah ada beberapa yang request. Boleh nanti telepon ya di 0721 269 720, atau via WhatsApp juga boleh di 0811 720 709. Nah, tunggu sampai jam 11 malam nanti, sembari menunggu Brazil lawan Jepang ya nanti jam 12. Kira-kira siapa ini yang bakal menjadi juara dan akan melaju ke fase selanjutnya? Karena kalau gak salah terakhir Jepang bisa ngalahin Brazil di pertandingan kayak sparring gitu, persahabatan. Itu Jepang berhasil mengalahkan Brazil. Tapi gak tahu kalau nanti pagi, pokoknya jam 12 malam itu akan seperti apa nih pertandingan antara Jepang dan juga Brazil. By the way juga kalau gak salah wakil Asia tinggal Jepang ya. Aduh ya sudah, tapi gak apa-apa. Ya sudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG

IG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
0: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, biasa lah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau tenaga sama Tano kan kalau yeah. main, jadi cuma yang hati-hati di belakang si Tomiyasu wajib hati-hati karena siapa strikernya Brazil udah yeah. mencetak 4 gol si yang main di Real Madrid itu kan, jadi itu yeah. yang agak takutkan. Tapi kalau Pak Tong lebih memilih yang menang itu Jepang karena kita orang Asia dan Jepang dengan Australia itu satu grup dengan kita iya. bukan kekuatan kita, kalau Arab Saudi nya enggak kurang ajar kita yang lolos. tapi Pak Tong nunggu jam 3 Pak Tong timnya Jerman, Jepang dengan Brazil, Pak Tong fix aja terserah siapa yang menang kan gitu.
1: Baik Pak Tong, terima kasih Pak Tong.
0: Yuk, malam.
1: Selamat malam. Ya, nanti kita juga akan siarkan Jerman lawan Paraguay kick-off-nya pukul 3:30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah Anda singgung tadi ya, Bung Taufani ya, pemain belakang Brazil ini rataan usianya sudah 30 ke atas dan mungkin diyakini lambat ya pergerakannya sehingga akan sangat mewaspadai striker-striker Jepang dengan serangan balik dan juga kecepatannya ini bisa memanfaatkan celah itu, Bung Taufani ya.
2: Ya, kalau dibilang lambat belum tentu karena Marquinhos dan Danilo punya pengalaman yang sangat luas untuk bisa membaca pergerakan bola. Cuman yang menjadi perhitungan adalah ketahanan fisik memasuki akhir-akhir babak kedua, apalagi jika nantinya pertandingan dilanjut ke babak tambahan yeah. itu benar-benar menjadi ruang yang besar buat Jepang terlepas dari apapun nanti keputusan dari pelatih Carlo Ancelotti apakah tetap mempertahankan 4 back yang diturunkan sejak awal saat ini atau bagaimana.
1: Iya, sedangkan di Jepang sendiri meskipun beberapa pemain cedera namun Anda melihat pemain depannya ini yang perlu diwaspadai dari Brazil siapa saja nih Bung Taufan ini?
2: Ya, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tong,
1: yeah.
2: ada Weda, Doan juga di sisi sayap, dia rajin menyisir Kamada. Kita tahu juga terlepas dari nama-nama tersebut, Jepang adalah salah satu tim walaupun dia di Asia punya permainan yang kolektif seperti tim-tim besar lainnya yang berasal dari Eropa. Jadi tentu tidak ada satu atau dua pemain yang diwaspadai. Jika Brazil ingin benar-benar mengamankan kemenangan, maka semua pemain harus diwaspadai dari Jepang.
1: Iya, teamworknya juga bahaya Jepang ini ya. Terbukti ketika melawan Belanda, walaupun seperti didominasi Belanda, namun dengan bersama-sama bertahan, kemudian bersama-sama menyerang, itu bisa memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan ya. Sedangkan dari sisi Brazil, Anda melihat ini sudah ada di SP-nya, seperti apa nanti pemain yang diturunkan bisa kemudian mengganggu pertahanan Jepang dan mungkin bisa mencetak gol nih di babak pertama ini ya, Bung Taufani?
2: Ya, dari 11 pemain utama yang diturunkan, sejatinya Brazil, Carlo Ancelotti tidak mengubah satupun pemain dari starting line up di pertandingan terakhir mereka melawan Skotlandia. Kita tahu di lawan Skotlandia permainan begitu cair. Vinicius dan Cuna seperti sudah mendapatkan chemistry-nya menjadi mesin gol utama dari Brazil, dan ada saya menyoroti ada Ryan juga yang sejatinya merupakan pemain muda 19 tahun tapi sudah begitu percaya diri membaur dengan pemain dengan besar lain di squad Brazil.
1: Ya, ada Vinicius dimainkan ya. Ini juga Cuna. Berbahaya ini di sektor penyerangan kiri, Lucas Paqueta, dan ada Casemiro ini gelandang yang sudah cukup senior ya dimainkan kembali. Dan Bung Taufik, kita undang pendengar kembali, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana prediksinya nih Brazil melawan Jepang?
3: Ya, sebenarnya saya pilih Indonesia karena untuk meramein, jadi saya pilih Brazil.
1: Skornya?
3: Terkenal menangnya.
1: Iya.
3: Skornya ya 1-0 gitu dulu aja.
1: Oh, menang tipis ya Brazil ya?
3: Iya.
1: Baik Pak Udin, kalau begitu. Terima kasih.
3: Iya, sama-sama. Terima kasih.
1: Iya. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam Pak Ismail.
4: Selamat malam Bu Sabil.
1: Ya, Pak Ismail, dukung siapa nih Pak?
4: Saya ini lawan apa ya?
1: Ini Brazil Jepang.
4: Ya. Tetap Brazil dong.
1: Tetap Brazil. Kenapa? Ya, kenapa dukung Brazil?
4: Ya, karena saya melihat Brazil ini adalah sekuat terbaik dari beberapa tahun yang hari ini. Brazil ini sesuai dengan seperti Argentina itu memiliki sekuat yang luar biasa. Kendati pun mega bintangnya saya nggak kenal kalau di Brazil. Beda kalau di Argentina kan El Messi ya. Tapi kalau di Brazil kan saya belum mengenal mega bintangnya. Intinya kalau Brazil itu kayaknya nggak bisa dikalahin lagi deh.
1: Oke. Okay.
4: Cara manapun.
1: Baik, kalau begitu Pak Ismail dukung Brazil nih.
4: Ya, terima okay, kasih.
1: Terima kasih kembali. Sehat selalu.
4: Ya. Salam
1: olahraga. Jaya Pak Ismail. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat malam Pak Haryono.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Haryono. Gimana nih prediksinya?
5: Ini pertandingan antara Brazil lawan Jepang ya.
1: Ya.
5: Saya kira Jepang nggak bisa diremehkan ya, sebagai wakil Asia dia bisa dijulukin kuda hitam ya. Nah, ini nanti pertandingan bakal terjadi di perpanjangan waktu ini.
1: Gitu.
5: Untuk skor pertama mungkin 1-1 dan untuk perpanjangan 1-2 untuk Jepang lah.
1: Akhirnya Jepang yang menang. Oke. Baik kalau begitu Pak Haryono, sehat selalu. Ya, kita terakhir ada Pak Adi di Kupang. Selamat malam Pak Adi. Oh, nampaknya terputus dengan Pak Adi ya. Bung Taufan nih, kalau Anda tadi mengatakan Brazil juga dengan skuad yang seperti ini punya potensi untuk menjadi salah satu juara pada Piala Dunia kali ini. Namun kalau kita melihat ini ada bracket ya, atau apa nih, bisa dibilang Brazil ini satu pool nanti dengan Pantai Gading dan Norway. Mungkin kalau bisa menang di laga ini, peluang untuk bisa ke perempat final dan seterusnya, Anda melihatnya lebih mudah atau tidak? Bagaimana langkah Brazil ke depannya, Bung Taufani?
2: Ya, untuk jika bicara bracket, Brazil ada jalan yang saya rasa cukup berat karena dia harus menghadapi berbagai tim yang berpotensi jadi kuda hitam. Ada Jepang, Norwegia, Meksiko salah satu tuan rumah. Hanya mungkin Inggris yang tidak bisa dibilang kuda hitam. Yeah. Jadi salah satu tim kuat. Yeah. Tapi kalau saya lihat peluangnya besar berbanding terbalik dengan tim lain, atau yang kemungkinan jika memang lolos semifinal Argentina yang sempat jadi pembicaraan dapat bracket yang ketimbang Brazil.
1: Iya, bisa dibilang empuk ya kalau untuk Argentina ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal, dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
2: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di pertandingan itu pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, sudah belajar banyak, karena jika dibandingkan dengan pertandingan pertama dan dua pertandingan lainnya di fase grup, di grup C, terjadi perubahan. Dari pertandingan pertama kedua itu terjadi cukup banyak perubahan, seperti di bek sayap yang tadinya Ibanez dicoba dikembalikan posisinya kepada Danilo, lalu di lini depan yang juga begitu pun Igor Thiago yang awalnya dicoba akhirnya diubah menjadi Cuna yang ternyata memang bisa melanjutkan tren positifnya saat di klub. Dan lebih dari itu bisa bermain padu dengan, kita tahu, bintang dari Brazil ada Vinicius Junior.
1: Dan kalau menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang Neymar ini, yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama, namun kali ini dicadangkan. Apakah Anda melihat ada peluang Neymar dimainkan ya, Bung Taufani?
2: Ya, Neymar salah satu ikon bisa dibilang dari pemain yang masih aktif di sini. Cuma kita untuk mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya, sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlo sudah menunjukkan respeknya kepada sang bintang Neymar Junior, yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.
1: Iya. Sedangkan di kubu Jepang sendiri, Ini memainkan Ayase Ueda, Daisen Maeda, dan juga Junya Ito. Dan perjalanan Jepang sendiri termasuk bisa dibilang luar biasa ya, Bung Tovani ya. Mengimbangi Belanda 2 sama, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu. Dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri, permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana, Bung Tovani?
2: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat, kandidat kuat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal dua kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
1: Iya, kita terima pendengar kembali ya, Bung Tavani, ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam, Pak Andi.
6: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa, Pak Andi, malam ini?
6: Iya, Brasil.
1: Gimana? Kurang terdengar jelas ini, Pak Andi, bisa didekatkan lagi mungkin?
6: Brasil ini, Brasil.
1: Oh, dukung Brasil. Ada prediksi ya, skor berapa, sama. Pak Andi?
6: Nah, kalau menurut saya ini skornya nggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya, mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
1: 3-2, ya. 2-1.
6: Iya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu tim terbaik Asia itu kan Jepang, ya kan? Jadi tidak boleh juga dianggap remeh, karena mulai babak kualifikasi sampai masuk di ini kan Jepang sangat luar biasa juga, ya kan?
1: Iya,
6: kemungkinan juga bisa terbalik, apakah Jepang bisa menang. Kalau misalnya bisa menang itu kemenangan 1-0 gitu ya kan. Kalau berhasil menang berarti itu 3-2 dan 2-1 itu aja.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih atas tradisinya.
6: Dan begini, saya juga mau informasikan juga ini Bang.
1: Iya.
6: Kenapa ini tidak terdengar suara Raja Pro 3 di RRI online gitu?
1: Oh ya, kita memang terbatas pada hak siar ya. Kita boleh menyiarkan, tapi bukan kita yang pegang hak siarnya begitu, Pak Andi. Ada pembatasan.
6: Terima kasih,
1: Pak Andi.
6: Oke, mudah-mudahan Pro 3 selalu jaya di udara. Oke,
1: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Jepang ini wakil Asia pertama yang lolos ya, dengan begitu mendominasi dan segrup dengan kita nih, Bung Tovani nih. Dan memang Jepang ini juga kebetulan segrup juga dengan Australia, menyisakan 2 wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam, Pak Leman.
7: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang.
1: Saya Sabil.
7: Iya, ya, Bang Sabil. Selamat malam.
1: Ya,
7: selamat malam, Bung Tovani.
1: Betul.
7: Iya. Kalau pendapat saya begini, Bang Sabil.
1: Iya.
7: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang, gitu, Bang Sabil. Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil, Bang Sabil, itu.
1: kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya iya, dukung Jepang ini, gitu ya.
7: Jepang kan Asia kan,
1: Brazil
7: kan Amerika Selatan, jadi saya menjagokan Jepang. Tapi kalau dari kenyataan ini yang menang ini pasti Brazil gitu. 2-0 lah minimal. Gitu.
1: Baik, Pak Leman di Lampung. Oke,
7: terima kasih gitu Bang Kapan, Bang Tapani dan Bang Sabil, selamat tugas, sampai selalu.
1: Sehat selalu.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum kick off, Bung Tovani, Anda prediksi pertandingan babak pertama akan seperti apa berjalan? Apakah Brazil dominasi, kemudian Jepangnya bertahan terbuka, atau mereka saling hati-hati? Juga prediksi skor, silakan.
2: Prediksi saya Brazil akan mengambil inisiatif serangan. Jepang mungkin akan lebih dulu berhati-hati, namun bukan tidak mungkin permainan terbuka akan disuguhkan Jepang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk skor, saya rasa dengan tren Brazil yang selalu menciptakan gol di babak pertama, Brazil bisa unggul di babak pertama.
1: Baik, Bung Tovani, nanti kita akan langsung menuju kick-off babak pertama, namun peralihan ke Indonesia menyapa dini hari, seperti biasa kami akan putarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 30 di bulan Juni tahun 2026. Dari studio saya, Irma Nurdewi, yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pre2. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar teman Pre2 hari ini? Senang banget ya. Saya Irman Nurdin akan menyampaikan lagi program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pre2 Bandar Lampung. Untuk hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dari pukul 5 pagi ini teman Pre2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pre2 akan ditemani nanti di Spada. Dan hari ini nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, kita punya dialog luar studio yang akan hadir juga di hari ini. Dari pukul 9 nanti sampai nanti pukul 10 itu bakal diadain di Jenggala Cafe. Kemudian informasi dan lagu-lagu teman Pre2 bisa dengerin lagi di Santai Siang dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dilanjutkan dengan program acara Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar DJ Sorcer yang akan hadir juga dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya teman Pre2 kita akan gabung juga ke Pre2 Jakarta di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti untuk dengerin musik live chat. Kemudian balik lagi ke Pre2 Bandar Lampung pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di jaga malam bareng sama teman-teman Broadcaster Academy Batch 5 dan juga Batch 6 yang hari ini juga akan hadir ya kan, sampai nanti teman Pre2 juga akan ditemani di cerita penutup hari di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi hari ini dengerin terus pokoknya 92,5 Pre2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Siangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Valdi.
3: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar benar. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: 92,5 Pre2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pre2. Sekarang waktunya Pre2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pre2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Pre2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
10: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Ujian Pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW

wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: kalau dunia nggak akan ngaruh, nggak akan ngaruh, karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

0: kajian satu menit dengan tema rezeki tanpa diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kampung tangguh bencana yang sudah terbentuk di sebanyak 19 kampung tangguh bencana, yang dimana di dalamnya itu kita membentuk forum pengurangan risiko bencana kampung, relawan bencana kampung.
2: Tahun 2026 ini atlet cilik kita ini dapat medali emas di Cincin. Nah, saya yakin ke depannya di persiapan kita untuk di tahun 2032 mereka itu kan udah jadi senior.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 30 Juni 2026 dengan topik berita. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJBP Provinsi Lampung Senin siang menggelar diseminasi kajian fiskal regional triwulan 1 tahun 2026 dengan mengangkat tema penguatan program Desaku Maju. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Lampung Senin siang menggelar diseminasi kajian fiskal regional triwulan 1 tahun 2026 dengan mengangkat tema penguatan program Desaku Maju. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJBP Provinsi Lampung menggelar diseminasi kajian fiskal regional atau KVR triwulan 1 tahun 2026 dengan mengangkat fokus tema pada penguatan program Desaku Maju yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut menjadi forum kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan rekomendasi kebijakan fiskal dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong kemajuan desa. Kepala Kanwil DJBP Provinsi Lampung Purwadi Adi Putranto mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Lampung agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah memahami secara utuh konsep program Desaku Maju yang diinisiasi oleh Gubernur Lampung. Menurut Purwadi, pemahaman terhadap program Desaku Maju penting agar hasil kajian fiskal yang disusun DJBP dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan mendukung pembangunan daerah. Dia menilai sosialisasi program tersebut juga perlu menjangkau kalangan akademisi dan masyarakat luas agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pembangunan desa di Lampung. Selain menghadirkan narasumber dari BAPEDA Provinsi Lampung, kegiatan ini juga menghadirkan akademisi Prof. Marcelina yang memaparkan materi mengenai strategi pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah perdesaan.
4: Di kesempatan ini mungkin saya akan menggarisbawahi yang pertama terkait programnya Pak Gubernur, kami sengaja mengundang narasumber dari BAPEDA dan ini kebetulan kami minta para kepala KPPN, Liwa, Kota Bumi, Metro, dan Bandar Lampung untuk ikut hadir agar teman-teman di KPPN juga paham bahwa Pak Gubernur itu punya yang namanya program Desaku Maju. Jangan sampai kami sebagai instansi vertikal, terkhusus di Kementerian Keuangan, malah tidak paham. Nah, seharusnya kebijakan, rekomendasi, kajian dari kami di Kementerian Keuangan di Lampung ini tentunya bisa mendorong selaras dengan program Desaku Maju yang digagas oleh Pak Gubernur.
3: Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJBP Lampung berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 19 kampung tangguh bencana telah dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan. Pembentukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan telah membentuk 19 kampung tangguh bencana sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Program tersebut juga bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan kebencanaan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan, Sufrianto, mengatakan pembentukan kampung tangguh bencana telah dilakukan secara bertahap sejak 2023 lalu. Hingga saat ini sebanyak 19 kampung telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kampung. Di dalam kampung tangguh bencana terdapat forum pengurangan risiko bencana dan relawan bencana kampung yang aktif melakukan edukasi serta pelatihan. Ia menjelaskan, forum pengurangan risiko bencana bersama relawan kampung memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana. Keberadaan keduanya juga membantu penanganan awal ketika terjadi bencana di lingkungan setempat.
1: itu kampung tangguh bencana yang sudah terbentuk ini sebanyak 19 kampung tangguh bencana, yang dimana di dalamnya itu kita membentuk forum pengurangan risiko bencana kampung, relawan bencana kampung. Jadi secara bertahap ini nanti akan kita bentuk sampai semuanya terbentuk kampung tangguh bencana. Nah ini tentu kita prioritaskan untuk kampung-kampung tangguh bencana di daerah-daerah bencana ini secara bertahap sudah kami latih ya masyarakatnya. Setiap kampung 30 orang sudah kita latih untuk membantu siap siaga ketika terjadi bencana dan membantu masyarakat termasuk anak-anak didik juga lah nanti untuk diedukasi.
5: Dirinya menambahkan, BPBD Waikanan akan terus mendorong pembentukan kampung tangguh bencana di kampung lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Masih menurut Sufrianto, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Karena itu, edukasi dan pelatihan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui forum dan relawan yang telah dibentuk. Dirinya berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengetahuan kebencanaan dan mampu mengambil langkah cepat saat terjadi bencana. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas P3A PPKB Kabupaten Waikanan memperkuat fungsi kampung keluarga berkualitas sebagai pusat pelayanan pembangunan keluarga dan pencegahan stunting yang terintegrasi. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana P3AP2KB Kabupaten Waikanan terus mengoptimalkan peran kampung keluarga berkualitas sebagai pusat pelayanan pembangunan keluarga di tingkat kampung. Program tersebut menjadi wadah integrasi berbagai layanan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan yang diberikan menyasar berbagai aspek pembangunan keluarga secara terpadu. Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Waikanan Andi Oktaviandi kepada RRI mengatakan, kampung keluarga berkualitas berperan penting mendukung berbagai program strategi pemerintah. Menurutnya seluruh layanan dihadirkan agar masyarakat memperoleh manfaat secara langsung. Ia menjelaskan keberadaan kampung keluarga berkualitas tidak hanya berfokus pada pelayanan keluarga berencana. Program tersebut juga mengintegrasikan pembinaan keluarga, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan anak.
7: Jadi kampung berkualitas ini satu unit ataupun wadah bagaimana sinergisitas kegiatan daripada unsur pemerintah daerah, sudah itu dari unsur internal dan eksternal berada dalam lingkup yang sama, kita dapat memberikan kualitas terhadap kualitas keluarga yang berada di kampung itu. Jadi dari gabungan daripada OPD atau SKPD yang ada, kita lihat memang ada 4 hal daripada penyebab ataupun penapisan daripada stunting itu. Pertama adalah ketersediaan air bersih, kedua jamban sehat, yang ketiga adalah bagaimana 4T-nya yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak di usia perkehamilan dan jumlah anaknya, ketiga adalah tidak menggunakan metode kontrasepsi modern. Dari 4 penapisan itu kita bersinergi kan, jadi kalau di KB itu kami selalu bilang 3KS1 gitu. 3KS1 itu kalau mau diabjadkan itu aksi gitu kan. Jadi adanya komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi, yang sekarang juga ada tagline di Kabupaten Waikanan adalah SIKOP gitu kan. Sinkronisasi dan kolaborasi dalam pembangunan atau pembangunan.
6: Lebih lanjutnya, upaya pencegahan stunting menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan program. Kolaborasi lintas sektor terus diperkuat agar layanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui kampung keluarga berkualitas, pemerintah berharap masyarakat semakin mudah mengakses berbagai program pembangunan keluarga. Dengan demikian, kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan diharapkan terus meningkat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang peran digitalisasi dalam memperkuat UMKM di Provinsi Lampung yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
8: Oke, sebelumnya saya Davin Kurnia Ramadan dan menurut saya digitalisasi memang bagus. Tapi nggak semua pelaku UMKM siap untuk beralih ke digital. Masih banyak yang belum terbiasa pakai media sosial atau marketplace buat jualan. Belum lagi kalau sinyal atau akses internet di beberapa daerah masih kurang bagus. Jadi menurut saya digitalisasi tetap perlu didukung. Tetapi harus dibarengi pelatihan dan pendampingan supaya semua pelaku UMKM bisa ikut merasakan manfaatnya. Bukan cuma yang udah paham teknologi.
9: Perkenalkan, nama saya Rika. Saya dari Bandar Lampung. Kalau menurut saya sih digitalisasi itu ngebantu banget ya buat UMKM. Sekarang kan orang lebih sering cari produk lewat media sosial atau marketplace. Jadi kalau kita masih jualan secara offline, jangkauannya itu kayak terbatas. Nah, dengan digitalisasi kita bisa promosiin lebih luas, pelanggan juga lebih gampang cari produk kita. Pembayarannya juga sekarang udah banyak yang pakai kris, jadi itu lebih praktis. Menurut saya, kalau UMKM di Lampung bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, peluang buat berkembang juga bakal lebih besar.
0: Terbukti dapat meningkatkan omzet, digitalisasi menjadi kunci sukses baru UMKM di Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Teddy Haryanto.
10: Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM?
11: Gelombang digitalisasi kini tengah melanda para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Waikanan. Langkah transformasi dari pola perdagangan konvensional menuju ekosistem digital terbukti menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan omset dan memperluas jangkauan pasar hingga keluar daerah. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan, terjadi peningkatan signifikan jumlah pelaku usaha yang mulai memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial dalam satu tahun terakhir. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi kerakyatan di wilayah berjuluk Bumi Kami Kagom. Strategi digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada pemasaran, tetapi juga mencakup sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS yang kini mulai menjamur di pasar-pasar tradisional dan gerai UMKM Waikanan. Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berkomitmen memfasilitasi transisi ini melalui berbagai program pelatihan literasi digital. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas UMKM Kabupaten Waikanan, Indra, kepada RRI menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah yang harus adaptif terhadap teknologi. Beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pelatihan branding dan packaging, membantu pelaku UMKM membuat tampilan produk yang menarik secara visual untuk pasar digital, memberikan keahlian bagi pengrajin lokal untuk menghasilkan foto katalog yang profesional, serta menjalin kerjasama dengan penyedia layanan logistik untuk mempermudah distribusi barang.
10: Nah, marketing digital itu apaan sih? Itu marketing digital itu adalah salah satu strategi pemasaran menggunakan platform digital seperti website, media sosial, email, mesin pencari untuk mempromosikan produk atau layanan pada target pasar. Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM, Mbak? Karena marketing digital ini memungkinkan mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya itu yang lebih terjangkau gitu, dibandingkan metode pemasaran tradisional. Bisa meningkatkan visibilitas online dan memperluas pangsa pasar. Nah, itulah kekuatan dari marketing digital itu. Harapannya itu bisa meningkatkan penjualan gitu, penjualan dari pelaku UMKM kita.
11: Meski menunjukkan tren positif perjalanan digitalisasi di Waikanan bukan tanpa kendala. Masalah stabilitas jaringan internet di pelosok desa dan rendahnya pemahaman teknologi bagi pelaku usaha lanjut usia masih menjadi tantangan besar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Waikanan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan seluler untuk memperkuat sinyal di titik-titik sentra produksi UMKM. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan, digitalisasi UMKM di Waikanan diprediksi akan terus tumbuh. Transformasi ini diharapkan tidak hanya sekadar tren sesaat, melainkan menjadi pondasi kuat bagi kemandirian ekonomi daerah di era industri 4.0. Bagi para pelaku UMKM Waikanan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang semakin tanpa batas. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD PSI Kabupaten Pringsewu, Rusdianto, menilai tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kedekatan Jokowi dengan warga masih sangat kuat. Menurutnya, sambutan hangat tersebut juga menjadi suntikan semangat bagi kader PSI di daerah. Berikut laporan Agustina selengkapnya.
12: Kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Pasar Kuliner Malio Sewu Kabupaten Pringsewu disambut antusias oleh masyarakat sejak pagi. Warga memadati kawasan pasar untuk melihat langsung bersalaman hingga mengabadikan momen bersama mantan Presiden dua periode tersebut. Didampingi jajaran pengurus Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Pringsewu, Jokowi hadir sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. berjalan menyusuri area pasar sambil menyapa warga dan para pelaku UMKM. Ia juga mengunjungi sejumlah lapak kuliner, berbincang dengan pedagang serta membeli beberapa produk yang dijual. Salah satu momen yang menarik perhatian warga adalah ketika Jokowi memperlihatkan segelas es teh yang baru dibelinya kepada masyarakat yang berkerumun di sepanjang jalur kunjungan. Aksi sederhana tersebut disambut sorak dan tepuk tangan warga yang terus mengikuti langkahnya di kawasan pasar. Ketua DPD PSI Kabupaten Pringsewu, Rustianto, menilai tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kedekatan Jokowi dengan warga masih sangat kuat. Menurutnya, sambutan hangat tersebut juga menjadi suntikan semangat bagi kader PSI di daerah. Ia mengatakan kunjungan Jokowi juga tidak hanya bertujuan memenuhi undangan relawan, tapi juga menjadi momentum menyapa masyarakat Kabupaten Pringsewu sekaligus memberikan dukungan kepada pelaku UMKM.
13: Kedatangan beliau terhadap masyarakat Kabupaten Pringsewu. Yang kedua tentu saja kedatangan beliau adalah untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia yang ada di Kabupaten Pringsewu. Sambutan masyarakat Pringsewu itu betul-betul terlihat ya, bahwa itu adalah kecintaan masyarakat pada pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang betul-betul ya.
12: Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak dapat menghadiri agenda tersebut karena sedang mengikuti kegiatan partai di Jakarta.

0: Pengawalan Presisi Polsek Kasui dan Polsek Baradatu Polres Waikanan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang terjadi di halaman parkir toko Kantau Jalan Lintas Tengah Sumatera Kelurahan Piuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Waikanan. Dalam penyergapan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo, petugas berhasil meringkus pelaku berinisial AD 31 tahun warga Pekon Margajaya Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo kepada RRI menyampaikan peristiwa bermula saat korban Muhammad Di 25 tahun bersama saksi tiba di toko pada siang hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Korban memarkirkan sepeda motornya berwarna hitam di halaman parkir toko tersebut untuk berbelanja pakaian. Namun naas, saat hendak pulang pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, korban terkejut mendapati sepeda motornya telah raib. Dijelaskan oleh Kapolsek bahwa modus operandi diduga pelaku ini berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di area parkir. Diduga pelaku AD diketahui telah memantau situasi di sekitar lokasi. Begitu melihat korban masuk ke dalam toko, pelaku dengan cepat melancarkan aksinya mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir tanpa pengawasan.
1: Terkait berita yang sedang viral di Waikanan, adanya penangkapan pelaku curanmor. Kami menerima laporan dari masyarakat adanya sepeda motor yang hilang di area parkir di salah satu toko di Pasar Baradatu, Waikanan.
0: Diduga pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor dengan nomor polisi BE3118WT serta satu buah tas warna hitam milik pelaku yang berisi rantai motor. Atas perbuatannya, Kapolsek mengatakan pelaku dijerat dengan pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Lampung Olahraga.
3: Pengurus Provinsi WUSU Indonesia Lampung mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 dengan melibatkan 10 kabupaten kota. Kegiatan tersebut juga jadi sekaligus seleksi atlet WUSU Lampung dalam mengikuti ajang nasional maupun internasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
4: Nah, Porprov kita sudah siap di ada 10 kabupaten kota. Sudah siap. Acaranya juga sudah ada. Baik di Taulu maupun di...
5: Pengurus Provinsi WUSU Indonesia Lampung memastikan kesiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 dengan melibatkan 10 kabupaten kota di Lampung. Ketua Umum Pengprov WUSU Indonesia Lampung, Indra Halim kepada RRI kemarin di Koni Lampung mengatakan persiapan telah dimatangkan baik dari nomor taulu maupun sanda. Ia menjelaskan, Porprov menjadi momentum penting untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan diproyeksikan ke level nasional.
4: Nah, di tahun 2026 ini, atlet cilik-cilik kita ini kan dapat medali emas di Cincin. Nah, saya yakin ke depannya, di persiapan kita untuk di tahun 2032 mereka itu kan udah tingkat, udah jadi senior. Wah, itu juga apalagi dipoles dari sekarang tuh udah berapa tahun, kan ada waktu sekitar 6-7 tahun. Itu luar biasa, emas mah di tangan deh, saya yakin dengan optimis. Nah, Porprov kita udah siap di ada 10 kabupaten kota, udah siap. Atletnya juga udah ada, baik di taulu maupun di sanda. Ya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan lancar.
5: Menurutnya, pembinaan atlet muda menjadi fokus utama agar regenerasi WUSU di Lampung terus berjalan. Diri berharap melalui Porprov akan lahir atlet-atlet baru yang mampu mengikuti jejak para atlet muda Lampung yang telah berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Dwi Pranyoto dengan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun terkait rangkaian kegiatan HUT Bayangkara ke-80 Polda Lampung.

0: Humas Polda Lampung, Ibu Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun. Selamat pagi, Bu Kabit Humas.
1: Selamat pagi, RRI dan pemirsa RRI.
0: Ya. Terkait dengan hari ulang tahun Bayangkara ke-80, mungkin bisa dijelaskan seperti apa rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan Polda Lampung dan jajaran.
1: Baik, terima kasih. Untuk menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ini, Polda Lampung telah banyak melakukan kegiatan untuk memeriahkan ulang tahun Polri di usia yang ke-80 ini. Antara lain, kita sudah melaksanakan beberapa olahraga, khususnya humas, itu seperti lomba stand up comedy. Nah, stand up comedy ini di lingkungan Polri ya, sudah ada juara 1, juara 2, juara 3. Ternyata polisi juga pandai membuat lucon ya, tawaan ya. Karena kita juga melaksanakan stand up comedy itu, dewan jurinya dari komunitas stand up comedy juga. Nah, alhamdulillah sudah dilaksanakan juara satunya itu dari Polres Tulang Bawang Barat. Nah, ke juara dua Tulang Bawang. Nah, kemudian kita juga sudah melaksanakan lomba konten AI. Baru tadi pagi kita sudah menentukan yang juara. Nah, ini yang serunya ini adalah lomba konten AI.
0: Iya.
1: Nah, di sini ada khusus untuk internal Polri sendiri dan juga untuk masyarakat. Nah, dari animo pendaftar konten AI itu sebanyak 91 orang. Nah, 91 orang itu diantaranya Polri itu sebanyak 15, karena masing-masing Polres mengirim satu perwakilan. Selebihnya itu adalah masyarakat. Nah, di sini yang unik adalah masyarakat itu sangat antusias karena pendaftaran itu diawali pada tanggal 18 Juni hingga 28 Mei kemarin. Nah, itu bagaimana kita membuat konten AI Polri untuk masyarakat itu seperti apa dalam bentuk konten AI. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana peserta itu membuat konten AI itu dengan bertema Polri untuk masyarakat. 73 peserta itu sangat bagus-bagus. Bagus-bagus konten AI-nya. Nah, di sini memperlihatkan bahwasanya selain masyarakat, Polri pun juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kami banyak juga belajar dari masyarakat, dari konten-konten yang ada, agar Polri juga memiliki kemampuan dalam membuat konten video itu dengan menggunakan AI. Di samping itu juga Polda Lampung juga melaksanakan lomba poskamling loh Pak. Nah, kenapa harus dilombakan? Karena apa? Bagaimana kita menciptakan situasi aman di Lampung ini? Jangan hanya sekedar kita harus menjaga, tetapi bagaimana realisasinya? Nah, dengan cara apa? Melaksanakan lomba poskamling. Kemudian Polda Lampung juga sedang melaksanakan pertandingan sepak bola mini soccer ya tepatnya di depan ini ya, di depan Polda. Itu masih berlangsung, nanti pengumumannya di atas tanggal 1 Juli. Nah, juga Polda Lampung ini melaksanakan lomba Mobile Legend. Nah, Mobile Legend ini seru loh Mas. Diawali oleh Polres-Polres. Nah, Polres-Polres melaksanakan lomba Mobile Legend ini di minggu ketiga di bulan Juni. Dan minggu keempat ini nanti akan dilaksanakan
0: di tingkat Polda.
1: Jadi dari Polres-Polres itu mengirimkan perwakilannya. Nah, itu kan kategorinya ada yang umum ya Mas. Antusias banget dan animo masyarakat itu sangat besar di Polres-Polres dari hasil rekapan panitia lomba HUT Bayangkara. Di samping itu juga dari internal kami juga melaksanakan lomba kebersihan ruangan di Polda. Jadi ini bukan hanya humas aja yang ada di Polda. Ada Satker Bimas, Satker TIK, Satker Samapta, Satker Brimob, Reserse, semuanya ikut lomba penilaian kebersihan. Bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang bersih, aman, comfort itu berawal dari jagalah kebersihan. Karena menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Itu kan ya Mas ya. Jadi lomba-lomba ini dilaksanakan untuk memeriahkan HUT Bayangkara yang ke-80. Mas, kita juga udah melaksanakan bazar nih.
0: Bazar.
1: Ah, Bazar UMKM. Dua minggu yang lalu hari Jumat ya. Nah, kemarin itu kita melaksanakan Bazar UMKM. Di situ juga kami mengundang Forkopinda, baik dari TNI, Angkatan Laut, Udara, Darat. Di situ ada acara door prize ya, ada jalan bersama, olahraga jalan bersama. Nah, ini dalam minggu ini Poresta Bandar Lampung akan melaksanakan run ya, running ya. Nah, di situ jadi semuanya meriah. Kemarin tuh juga ada juga tuh Mas, di Poresta mengadakan perlombaan motor
0: modifikasi.
1: Nah, itu keren juga tuh Mas. Nah, jadi di sini Polres sama Polda bersama-sama meriahkan ulang tahun Polda Lampung ke-80. Intinya semoga di hari ulang tahun Polda Lampung ke-80 Polri semakin profesional dan semua yang dilakukan oleh Polri, untuk masyarakat dan untuk Polri bisa berbuat lebih profesional lagi, lebih melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
0: Baik, terima kasih Bu Kabit Humas Polda Lampung Ibu Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun atas waktunya.
1: Terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin, amin. Baik pendengar, demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun SIKMH, Kabid Humas Polda Lampung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita pada hari ini Selasa 30 Juni 2026, penutup dari bulan Juni tahun ini. Sebelum besok kita sambung lagi dengan bulan Juli. Wah, tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung pagi, dan tentunya juga kita ingin update sedikit ya terkait dengan pelaksanaan siaran langsung Piala Dunia, dan ternyata juga cukup wow, luar biasa sengit ya untuk pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Jerman lawan Paraguay, yang akhirnya memang saling imbang satu sama, tetapi kemudian mereka adu penalti dan ditutup dengan unggul oleh Paraguay 4-3. Wah, tentunya ini menjadi sebuah pertandingan yang luar biasa panas, dan juga kita akan ikuti nanti siaran Piala Dunia pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, siaran langsung Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Tapi sebelumnya kita juga pastinya akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai dengan jam 10 pagi. Kita awali kebersamaan hari ini dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta. Tetaplah bersama kami.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, Jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: first time saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Dari nothing jadi something. Yay, yang pasti percaya dulu, niatin dulu, apalagi ini pagi hari ya. Jadi hal yang okay banget untuk kita memotivasi diri sendiri. Mulai dari persepsi diri sendiri, kemudian merasuk menjadi energi untuk melewati hari ini. Yang pasti semoga harinya gak cuma terlewat begitu aja, tapi bisa ngasih berkah gitu ya buat diri sendiri. Wow, biasanya yang ngasih semangat gimana sih pendengar? Banyak hal ya, mulai dari diri sendiri yang memotivasi, kemudian juga support system yaitu keluarga, kemudian bisa jadi juga yang membuat relax dan juga semakin bisa memotivasi itu adalah dari hewan peliharaan. Mungkin ada termasuk pecinta hewan yang juga akhirnya itu tadi dapat semangat saat melihat hewan itu juga ceria. Tapi kalau misalnya pagi-pagi ngeliatin si binatang peliharaan ini sakit, jadi ikutan lesu gak sih? Makanya penting banget ya kalau udah ada namanya klinik kesehatan hewan. Nah, dan happy banget karena memang di Provinsi Lampung sudah dalam proses ini, yaitu tentunya sebentar lagi kita akan memiliki rumah sakit hewan. Wow, dari Wagub Johan Nurlela ini menargetkan bahwa rumah sakit hewan akan beroperasi 2 pekan lagi. Sekarang lagi dalam proses administrasi dan kelembagaan. Wah, happy banget ya, karena memang dengan adanya si rumah sakit hewan ini tentunya akan semakin mendukung ya pelayanan kesehatan hewan. Kemudian juga pastinya ya di kesehatan hewan ini punya keterkaitan erat dengan kesehatan manusia dan lingkungan lewat pendekatan One Health, yaitu konsep yang memandang kesehatan manusia dan hewan serta lingkungan sebagai satu kesatuan. Kita pastinya juga dukung sekali ya dengan adanya rumah sakit hewan ini. Dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetaplah di Lampung Pagi ini. Kita sekarang akan update dulu informasi di Warta Berita Daerah, maksud kami Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.